0: Dengan pengalaman nyata, guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut, hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
2: Pagi-pagi siap bergoyang seru di acara Happy Dangdut. Happy banget!

0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
3: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
3: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
4: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
5: Allah ya Mulana, halima ikhfak ya Nuhahid Rabbi.
6: Yang lagi kamu dengerin, Happy Dangdut, happy banget.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget. Selamat pagi aja untuk semuanya sahabat Ramayana. Satu buah koleksi dari Radio Ramayana ada Malu Makin Terluka ya. Sudah dihadirkan kesempatan pagi hari ini dan juga sudah menuju pukul 7:48 waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Kurang lebih sahabat Ramayana kita akan masuk interval yang ketiga ya. Tapi sebelum masuk interval yang ketiga nih, Kanda yang pengen ikutan join bareng Kanda juga bisa ya. Ataupun juga sahabat Ramayana yang pengen ikutan request lagu, mendengarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat Ramayana juga boleh ya. Caranya gampang sekali sahabat Ramayana, langsung aja kirimkan di nomor WhatsApp di 0821-2098-80. Dan juga yang pengen ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM juga boleh ya. Jangan lupa di follow juga nih fanpage Facebooknya, kemudian juga akun sosial media yang lainnya, yaitu di Instagram ataupun juga TikToknya di Ramayana FM _ Lampung. Oke nih sahabat Ramayana, Kanda akan coba membacakan terlebih dahulu dari via Facebook yang sudah ikutan hadir menyatu. Di pagi hari ini ada Musyiroh di kawasan Batanghari juga sudah ikutan hadir ya. Terima kasih, sukses selalu juga untuk semuanya, amin. Untuk Musyiroh juga ya, sukses selalu juga. Ada juga Haruna Rashid ya dari Saigalu PTPN Pekanbaru juga sudah ikutan hadir. Sapanya aja untuk semua sahabat Ramayana, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Terima kasih juga Haruna Rashid di sana juga ya. Sehat selalu juga. Gimana di sana cuacanya, keadaannya? Apakah lancar selalu? Benar-benar lancar selalu juga ya. Ada Tun Miyum Virgo juga dari Medan sudah ikutan hadir ya. Ada juga di sini Rasid Jaya DRD ya dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan sudah ikutan hadir. Salam-salam aja buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali juga ya buat Rasid Jaya sudah ikutan hadir menyatu jauh sekali nih ya dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Ada juga Kecamai Mustika dari Selambangan Gianyar Bali ikutan gabung. Makasih juga ya, ada Budi Prasetyo juga. Ada Amir Udin di pagi hari ini sudah ikutan hadir. Selamat pagi dan jangan lupa ngopi Kanda. Oke siap ya, makasih banyak nih buat Amir Udin. Pagi-pagi jangan lupa ngopi nih sahabat Ramayana sebelum memulai aktivitasnya ya. Atau juga nih sahabat Ramayana pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming, juga bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio yang bisa di download di Play Store dan juga App Store. Terima kasih kebersamaannya di sini. Sudah ikutan hadir menyatu ada Wahyu Endra di kawasan Seputiraman ya. Terima kasih juga buat di sana ya. Jangan lupa bahagia nih buat Wahyu Endra ya. Monitor terus. Thank you banget. Ada juga Mbak Elmi di kawasan Potmasari. Sudah ikutan hadir menyatu ya. Setia selalu menyatu dengan Radio Ramayana, selalu monitor. Wih, keren banget ya nih Mbak Elmi. Makasih banyak loh Mbak Elmi sudah pantengin terus ya, sudah monitor pagi-pagi. Selalu beraktivitas aja, tambah semangat pastinya, harus dong ya, tambah semangat dan juga tambah bahagia. Seperti dengan nama program kita sahabat Ramayana, ada Happy Dangdut, happy banget. Yang mana happy itu adalah artinya bahagia ya. Jadi jangan lupa bahagia Pak. Intinya jangan lupa bahagia sahabat Ramayana di pagi hari ini ya. Walaupun kita tahu pasti banyak sekali ya kesibukannya. Yang mana kalau misalkan punya anak yang baru masuk sekolah, wah itu lumayan tuh. Dan juga pokoknya ya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dalam mencari rezekinya. Dan pastikan sahabat Ramayana tetap selalu menjalankan. Jangan pernah mengeluh boleh, tapi jangan kebanyakan ya, nanti takutnya lupa akan daratan. Seperti kata pepatah, lupa daratan. Wih, keren banget. Ada lagunya Ora Iso Dadi Siji buat Mbak Elmi ya, ditunggu aja nih, langsung kada coba putarkan ya buat Mbak Elmi. Thank you banget dan juga tetap stay tune ya di 98,8 FM. Karena Kanda Tegar sendiri bertugas sampai selesai di jam 9 pagi.

0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional, angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
0: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Teacher Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
1: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
0: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
1: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
2: Happy Dangdut!

jam 8. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Jari tangan kaku tak hanya membuat jari tiba-tiba sulit untuk digerakkan atau terkunci pada posisi tertentu, tetapi juga bisa terasa cukup menyakitkan. Ini disebabkan bisa karena radang sendi, asam urat atau diabetes, seperti yang dialami oleh Bude Susu dari Lampung Timur dan akan berbagi pengalaman setelah mengkonsumsi herbal Prince Gold.
1: Keluhannya tangannya itu terici-terici, nggak terasa, rasanya kandel, nggak ada kekuatan, itu udah lama. Udah ke tahun 2004 sampai sekarang itu yang kanan. Kalau yang kiri barusan 3 tahun itu merem-merem enggak terasa. Enggak bisa megang, enggak kuat. Terus membersihkan jari ini, membersihkan gini enggak bisa. Kayaknya enggak ada kekuatan lah, lemes gitu. Tapi sekarang alhamdulillah minum Viriskul 1 botol tiap pagi terasa. Udah sekarang enggak tebel lagi. Kalau megang sendok itu, kalau mama megangnya pakai sendok. Sekarang udah bisa makan pakai tangan, udah bisa. Sekarang malah kalau makan enggak sering-sering pakai sendok. Inilah

0: Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro. Madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
3: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
4: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
5: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan

0: Glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan X Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
1: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.

Masih langsung dipancar luaskan dari Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Sahabat Ramayana, satu buah koleksi dari Radio Ramayana ada lagunya Ati Sing Leo yang dinyanyikan oleh Sasa Arkisna, spesial juga buat sahabat Ramayana ya. Dan juga kita sudah memasuki interval yang ketiga sahabat Ramayana, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lebihnya 20 menit ya waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Dengan diputarkannya lagu ini sahabat Ramayana, kita sudah memasuki interval yang ketiga. Kurang lebih masih ada waktu 30-40 menit lagi ya, Kanda Tegar membersami sahabat Ramayana dimanapun berada ya. Dan juga yang pengen ikutan join, salam-salam ataupun juga pengen mendengarkan lagu spesialnya yang pengen didengerin juga boleh ya, bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880 atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Pastikan sahabat Ramayana komentarnya di postingan yang terbaru ya. Takutnya nanti sahabat Ramayana salah komentar, takutnya tidak terbaca ya. Dan jangan lupa ya di follow juga akunnya, yaitu fanpage Facebooknya, kemudian juga ada Instagram dan juga TikToknya di Ramayana FM _ Lampung. Biar nanti ada informasi menarik ataupun terupdate ya, langsung sahabat Ramayana bisa tahu nih ada berita apa di hari ini. Oke nih, di Instagram dan juga TikToknya di Ramayana FM _ Lampung. Dan baik sahabat Ramayana, kita akan coba bacakan terlebih dahulu yang sudah ikutan hadir menyati ya di pagi hari ini. Ada siapakah di sana? Oh, ada Mbak Dwi Fatmawati di kawasan Ganjar Agung ya, sudah ikutan hadir menyatu juga. Dan juga ada Siti sudah ikutan hadir juga ya. Ada Bunda Zakri di kawasan Bangun Rejo. Ada Pak Ahyar juga di kawasan Kota Gajah ya. Ada Wahyu, ada Mami Nada di Tiga Bumi, 39 Bumi Asri ya. Kok Tiga Bumi? Ada Zahra di 21C juga sudah ikutan hadir menyatu ya. Dan buat Mama Cika Cikiwir sudah ikutan hadir menyatu ya di kawasan BD8 juga. Selamat pagi juga, jangan lupa sarapan ya buat Mama Cika. Selamat pagi nih Kanda Tegar ucapin dari Studio Radio Ramayana. Dan juga ada Bunda Asih Collection sudah ikutan ya. Selamat pagi aja Bunda Asih, selamat melakukan aktivitasnya ya. Dan juga untuk semuanya dimanapun berada juga sudah ikutan hadir nih. Ada Mama Kenzo di PB1. Ada Arum juga, terima kasih sudah ikutan hadir ya. Ada Siti Nuri Purwosari juga. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak Tuti di kawasan Metro Kibang ya, yang punya kawasan Pecel Lele, sudah ikutan hadir juga. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas aja. Apa nih Mama Cika? Oke Mas, aku lagi stay tune loh. Wih, lagi monitor nih. Thank you banget ya buat Mama Cika. Gek ngepel. Apa gek ngepel? Oh, lagi ngepel. Ya udahlah ya. Yang bersih ya Mama Cika ngepelnya. Jangan sampai ada noda-noda yang tersisa. Asik. Semoga beres-beresnya Mama Cika cepat selesai ya. Ngepelnya juga cepat selesai. Abis itu kalau biasanya sih kalau udah beres-beres ngepel, lagi-lagi ngepel itu sarapannya udah selesai berarti. Oh masaknya udah selesai bukan sarapannya. Nanti abis ngepel baru sarapan. Seperti itu bukan Mama Cika. Kalau salah bilang ya. Oh iya betul kan. Yaudah ya, diselesaikan dulu ngepelnya, beres-beresnya diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai langsung cus ambil piring, wadahin nasi, sarapan. Makan yang banyak ya, biar kenyang, biar tenaganya terisi. Karena kan sudah beraktivitas nih di pagi hari ini, pasti badan tubuhnya butuh tenaga baru, yaitu dengan menambah kita sarapan dengan makanan ya. Oke nih sahabat Ramayana, ada satu buah lagu Kanda Tegar mau coba putarkan ya, spesial buat sahabat Ramayana. Berhubung ini masih pagi ya dan juga masih banyak yang melakukan aktivitasnya, Kanda coba akan putarkan lagunya Bahagia. Setiap hari memang harus bahagia sahabat Ramayana. Kalau misalkan gak bahagia nanti kecewa, nanti malah makin stres ya. Jangan lupa bahagia pokoknya buat sahabat Ramayana dimanapun berada.
Dadah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
1: MB Tata Atmajaya.
0: Bapak dari mana?
1: Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang.
0: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
1: Usia 52.
0: Bapak sakit apa?
1: Sakitnya diabetes, asam urat, kolesterol. Kalau kadar gula awalnya udah mentok, HI udah gak ada nomor, tinggi 700 lebih ya pokoknya. Tadinya asam urat ya sama juga, beriringan dengan kolesterol, 400-300.
0: Nah, yang dirasakan?
1: Yang dirasakan kaki, ting jelekot. Bukan tiap jam, tiap detik, ting segot kayak bisul mau bengkak teh, mau pecah. Zamannya 5 bulan saya diangkat-angkat ke kamar mandi, dibeteng-beteng, pakai kursi roda. Ada kursi rodanya masih. 3 dokter yang nanganin. Berobat Bandung, terus di sini di rumah sakit di Kerawang. Selama 5 bulan habis mobil 2, motor gede 1, uang 70 juta.
0: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
1: Ada brosur di apotek, saya baca-baca. Pas beli, satu jodoh tuh. Apa susu kuda liar sama madu hitam pahit Prima Herbal, dicobain agak mendingan. Kok enak, kayaknya di badan juga terus enteng. Terus dites kadar gula agak turun. Wah, cocok ini ya terus sampai sekarang.
0: Nah, setelah minum madu pahit Prima Herbal, apa nih yang Bapak rasakan?
1: Ya alhamdulillah sekarang ya kadar gulanya udah 150, ya normal. Asam uratnya ya udah normal 7.
0: Terima kasih Bapak atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
4: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
5: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
3: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
5: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
3: MBM? Di mana itu, Pak?
6: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyo Jati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
7: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Nunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmak.
7: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda.
3: Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
9: Lagu bisa dicari, penyiar bisa diganti, tapi dengerin Ramayana pasti bikin happy. Cakman nyalawi, Ramayana

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Pro Wasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Pro Wasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Pro Wasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Pro Wasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Pro Wasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.

Oke, sahabat Ramayana, ada Dear Haters dari Nona and Raps X ya, sudah ikutan diputarkan nih. Aduh, judul lagunya Dear Haters ya. Ini menandakan haters di dunia maya ya, bukan di dunia kehidupan nyata, tapi di media digital gitu. Kalau misalnya suka ngepoin ataupun suka suka cari masalah di media sosial itu, nah itu namanya haters ya sahabat Ramayana. Kalau misalkan netizen ya, kita sebagai pengguna media sosial ketika mengikuti seseorang, nah itu disebut netizen ya sahabat Ramayana. Siapa nih sahabat Ramayana yang sering berselancar di media sosial ya? Sepertinya karena tegar tebak pasti semuanya berselancar semua ya. Apalagi kalau misalkan di Facebook, di TikTok, di Instagram ya, di YouTube. Wah, itu rame sekali ya. Bahkan yang lagi rame di X ya, di Twitter yang sekarang berubah jadi X gitu. Dan juga dari Meta juga ngeluarin tweet, aplikasi tweet ya, yang hampir sama seperti Twitter gitu. Nah, mungkin sahabat Ramayana, siapa nih yang sering aktif di aplikasi yang sudah kalian tegar sebutkan? Apa cuman di Facebook sama Instagram, TikTok, X ataupun juga tweet ya, YouTube dan juga masih banyak lainnya ya, karena banyak sekali ya di media sosial ini konten-konten digital. Bahkan di Shopee aplikasi belanja pun ada konten digitalnya ya, video realnya juga ada ya. Itu yang lagi booming sekarang ya sahabat Ramayana, konten digital dengan format video real ya atau potret. Dan juga nih sahabat Ramayana ya, yang ngomong-ngomong tentang media sosial ataupun media digital, sahabat Ramayana jangan lupa ya di follow juga akun sosial media Radio Ramayana, baik itu fanpage Facebooknya ataupun juga di akun Instagram dan juga TikToknya ya, di Ramayana FM _ Lampung, untuk Facebooknya di Radio Ramayana 98,8 FM. Dan tak lupa nih sahabat Ramayana yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming, juga bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio ataupun juga langsung puterin dengerin di One Stop Radio ya. Jadi bukan hanya di Simple Radio tapi di One Stop Radio juga bisa nih. Bisa diputarkan mendengarkan Radio Ramayana melalui layanan streaming. Oke, di pagi hari ini Kanda coba membacakan dari via Facebook ya, yang sudah ikutan hadir menyatu. Ada Adinda Dinda, selamat pagi Radio Ramayana. Pagi kembali juga buat Adinda di sana. Dari Brebes, Jawa Tengah juga sudah ikutan hadir monitor. Wih, thank you banget ya ini buat Adinda dari Jawa Tengah sudah ikutan hadir monitor ya. Selamat pagi aja dan juga selamat beraktivitas aja. Semoga lancar selalu. Gimana keadaannya Brebes di sana? Apakah lancar? Cuaca sehat? Kok cuaca sehat, cuaca cerah ya. Ada juga Arnalis dari Toko Jaya Mainan 38 sudah ikutan hadir ya. Salam-salamnya dong untuk semuanya. Tetap semangat walaupun pagi-pagi sudah disambut matahari yang lumayan. Harudang Westi. Masuk sekali ya. Gak apa-apa walaupun mataharinya sudah terang ya, itu baik untuk kesehatan. Apalagi masih pagi nih, belum sampai jam 9 ya. Yuk yang pengen berjemur panas-panasan pagi ya, boleh ini, baik untuk kesehatan ya, daripada di kamar terus. Ada juga di sini siapa? Nomor WhatsApp-nya di 07207 ya. Selamat pagi aja kan dan selamat pagi kembali juga ya. Ikutan hadir aja. Terima kasih nih buat di 07727207 ya. Nomornya sudah ikutan hadir menyatu. Ada juga Kang Anam, Kang Geh di Tangerang ya, sudah ikutan hadir menyatu yang mendengarkan dari layanan streaming nih. Terima kasih banget buat Kang Anam ya. Sehat-sehat selalu juga di kawasan sana. Selamat beraktivitas ya. Thank you banget sudah monitor melalui layanan streaming ya. Sudah memberikan informasi, katanya tadi streamingnya sempat mati ya, tapi sekarang sudah hidup lagi nih. Dan sahabat Ramayana, Kanda coba putarkan ya lagunya Putus Atau Terus sebelum Kanda tegar selesai ya di pagi hari ini.

Baik sahabat Teramain, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya Kanda Tegar yang bertugas pamit undur diri, selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

0: Sahabat Ramayana, menemani aktivitas dan jangan lupa update informasi harian Anda. Sesaat lagi hadir musik dan informasi.
1: Baik, sahabat Ramayana tercinta dari mana-mana Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali coba kembali bersama dengan Via dalam program musik dan informasi untuk edisi kali ini.

0: kenapa?
1: Aduh, Cak, kepalaku sakit. Flu, batuk, dan pilek.
0: Oh, itu gejala flu. Sampean gak perlu repot, minum saja Ultra Flu Extra.
1: Ultra Flu Extra?
0: Ya, Ultra Flu Extra meredakan gejala flu. Seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk.
1: Matur kesawaan, Cak, tak minum sudah. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dan beberapa hari kemudian,
3: gimana Peng sekarang?
1: Sakit kepala, flu, dan batukku reda, Cak. Matur kesawaan, Cak. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra, tablet obat flu produk PT Hanson Pharma. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
5: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
4: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
5: Dulu-dulunya itu sakitnya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
4: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit

0: usia yang tepat untuk gangguan mata.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.

Baik, sahabat Romangina, terus dari mana pun Anda berada, kita masih dalam program musik dan informasi untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan untuk Anda semuanya juga tetap bersemangat ya. Memang untuk hari ini kita berjumpa tempatnya untuk di edisi spesial, yakni tempatnya di edisi Selasa, memasuki di lembaran ke-14 untuk di bulan Juli tahun 2020. Semoga untuk sahabat Romangina semuanya juga tetap bersemangat selalu ya. Baik, yang mungkin saat ini tengah menikmati suasananya tentu bersama dengan orang-orang yang tercinta, ataupun yang saat ini masih tetap disibukkan dengan segala aktivitas, semoga untuk aktivitas hari ini juga lancar selalu. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, berikut ini akan langsung dihadirkan tentu untuk berita pertama kita, di mana kali ini sahabat Romang ini kita akan menuju untuk ke berita nasional. Kementerian Pertanian terus memperkuat komitmennya dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua, tentu melalui sektor pertanian seiring keberhasilan

program pengembangan pertanian di UANA, Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang telah meningkat produksi dan juga kesejahteraan petani. Di mana Kementan menambahkan lokasi anggaran untuk memperluas pembangunan petani di tanah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran ini juga mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian di UANA Merauke telah mendorong semakin banyak masyarakat dan juga pemerintah daerah di berbagai wilayah Papua mengajuk pada program serupa. Karena itu, pemerintah terus menyesuaikan anggaran agar pembangunan pertanian dapat menjangkau lebih banyak daerah dalam komoditas yang sesuai karakteristik dan juga masing-masing. Dan kementerian pemerintah tersebut juga disebut antusias masyarakat UANA, di mana tokoh masyarakat sendiri juga mengatakan banyak sekali masyarakat yang telah lama menantikan kehadiran tentunya untuk program pembangunan yang membawa harapan baru bagi kampung mereka. Sementara itu, Kepala Kampung Wanam sekaligus pemilik hak ulayat Arnold sendiri ini mengatakan masyarakat menerima sepenuhnya program pemerintah tentu di atas tanah ulayat mereka. Karena menurutnya pembangunan sawah akan menjadi jalan bagi masyarakat adat untuk terus meningkatkan kesejahteraan yang ada.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Lejen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol. Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
2: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
1: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
3: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
1: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
0: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
2: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
3: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
2: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
4: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
5: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
4: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi gak usah khawatir deh.
6: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
7: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Punten, dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Nur Aina.
0: Dari mana, Bu?
1: Dari Sumur Adem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
0: Memang ibu sakit apa?
1: Ini asam urat gitu. Pas dikontrol lagi ada gula darahnya.
0: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan?
1: Ya kan gula darahnya 329. Terus kemarin pas kontrol lagi 128. Kata suami saya juga kan waktu itu sering ngeluh gitu. Kalau kerja katanya jam 11 ke atas tuh katanya apa udah gak ada tenaga lah gitu. Nah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, walaupun dari pagi sampai sore jadi ya biasa aja. Iya gak pernah kecapean. Saya juga kan setiap hari kan keliling terus, tapi gak pernah ngerasain ya lelah atau gimana gitu.
0: Belinya di mana, Bu?
1: Belinya di itu apotek.
0: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.

jam 10. Waktu Radio Ramayana Kota Metro. Number 1 on station.

Baik, sahabat Ramayana tercinta dimanapun Anda berada, berikut ini akan dihadirkan untuk berita selanjutnya di mana Kejaksaan Agung menghentikan kegiatan pengumpulan data dan juga keterangan terkait program makan bergizi gratis atau MBG yang bermasalah. Perhentian ini itu tertuang dalam surat yang diterbitkan oleh seluruh kepala Kejaksaan Tinggi, dan surat tersebut tentunya ditandatangani Direktur Penyidikan Jampit Sus Kejatung Syarif dalam selaku penyidik. Dalam surat tersebut, Kejagung meminta seluruh Kejati menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan juga keterangan yang berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Pemerintah itu merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya, yakni pertanggal 15 Juni 2026 yang memerintahkan para Kejati melakukan inventarisasi serta menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan program MBG oleh BGN. Dalam ditanya mengenai tindak lanjut terhadap data yang telah terkumpul, ia menegaskan bahwa hasil pengumpulan data tersebut ini akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan yang sedang ditangani oleh Kejagung. Sebelumnya diberitakan Kejagung membenarkan telah meminta sejumlah Kejati melakukan pengecekan terhadap laporan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Adam pun juga menjelaskan langkah tersebut ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan mengenai dugaan adanya titik-titik SPPG yang bermasalah, termasuk dugaan SPPG fiktif maupun yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki oleh Kejagung. Ia menegaskan pada pendataan itu bukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG di Indonesia, melainkan hanya mengecek atas laporan yang diterima penyidik dari sejumlah wilayah.

0: batuk dan pilek.
1: Oh, itu gejala flu. Sampean gak perlu repot, minum saja Ultra Flu Extra.
0: Ultra Flu Extra?
1: Ya, Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk.
0: Matur kesawa onca, tak minum sudah Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dan beberapa hari kemudian,
3: gimana Peng sekarang?
0: Sakit kepala, flu, dan batukku reda ya. Matur kesawa onca, Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra, tablet obat flu produk PT Hanson Pharma. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sudah siang bro, masih tidur terus.
5: Apa nggak lihat mataku bengkak-bengkak?
4: Matanya sipit. Keren dong.
5: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
4: Tak kasih solusi nih.
5: Yang benar kamu Cung.
4: Lihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
6: Nama saya Pratiwi, alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah, terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro, sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
7: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
8: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Po.

Baik, sahabat ramai yang tetap cinta dimanapun ada berada, satu galaksi terbaik ya. Sudah sama-sama kita nikmati. Mudah-mudahan lagu yang satu ini juga menambah kesemangatan kita. Di kesempatan kali ini, untuk Anda yang mungkin saat ini tengah beraktivitas ataupun juga yang kebetulan di kesempatan siang kali ini juga tengah bersantai, sembari menyimak musik dan informasi, sembari mengupdate beberapa berita-berita menarik yang akan dihadirkan sampai nanti tuntasnya di jam 11 siang.

Berikut ini sahabat Ramayana akan dihadirkan tentu untuk berita selanjutnya, di mana sahabat Ramayana panitia khusus atau pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK DPRD Kota Bandar Lampung mulai membahas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2025, di mana untuk pembahasan tersebut ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai catatan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan BPK, meski pemerintah kota kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Salah satu temuan yang menjadi pembahasan dalam rapat pansus terkait dengan pelaksanaan sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kota Bandar Lampung, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa paket pekerjaan dengan nilai Rp160 juta. Temuan tersebut berasal dari proyek-proyek yang memiliki total nilai anggaran sekitar 360 miliar meski secara persentase nilai relatif kecil dibandingkan keseluruhan anggaran proyek. Pansus menilai untuk semua temuan tetap harus menjadi perhatian agar tidak terulang pada pelaksanaan kegiatan berikutnya. Dan menurut Wakil Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi mengatakan rapat yang digelar saat ini masih berada pada tahap pembahasan awal, tentu untuk mengidentifikasi setiap temuan yang disampaikan oleh audit BPK. Selanjutnya seluruh pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah. Pihaknya juga mendekaskan untuk hal ini WTP sendiri akan kembali diterima oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, tidak berarti seluruh pengeluaran keuangan daerah telah berjalan tanpa kekurangan.

Being sahabat Ramayana, terima kasih banyak yang pasti untuk Anda tetap setia bersama dengan radio kesayangan Anda ini ya. Apalagi untuk saat ini radio Ramayana bisa Anda nikmati tentu melalui aplikasi streaming kita. Jadi untuk sahabat Ramayana sembari beraktivitas, Anda tentu bisa menikmati berbagai program-program terbaik yang tentunya dihadirkan spesial untuk Anda. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin juga tengah merasakan kondisi badannya kurang fit ya, mengingat cuaca yang begitu ekstrim di mana ketika di sore menjelang di malam hari terasa dingin, tapi kalau untuk di siang hari terasa panas. Wah, sahabat Ramayana jangan sampai ya dengan kita membiarkan kondisi badan kita yang mudah sekali jatuh sakit ya, tentu bisa kita atasi dengan berbagai produk-produk herbal yang tentunya bisa dibeli di studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Jadi untuk sahabat Ramayana yang kebetulan juga ingin sekali mendapatkan berbagai produk-produk herbal, sekali lagi jika via informasikan untuk Anda bisa langsung dibeli di radio kesayangan Anda ini, tentu dengan harga yang begitu terjangkau ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat Ramayana, selalu jaga kesehatan Anda dengan baik di tengah perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Dan ternyata kita juga sudah berada di penghujung acara, itu tandanya via pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana sahabat Ramayana, karena saat lagi juga bisa disimak acara berikutnya ya. Selalu jaga hati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 11. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia Bangga. Bapak, udah pulang ya? Ibu bikinin kopi sambil denger campur sari Ramayana ya, Pak?
1: Wah, pas banget ini, Bu. Campur sari Ramayana, lagune matuk tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun kadang kinasih radio ramai neng kawanten budi kemawon. Sugeng siang, sugeng pinanggin malenggi hatur giaran campur sari Ramayana. Siang menika wonten ing dinten Selasa sore kaping 18 sasi Juli 2016. Kita sareng atas paripurna sak mangke jam kalih sonten.

0: campur Sari Ramayana lagune maduk tenang.
1: Merasa lelah yang berlebih? Sudah minum vitamin, tetapi sama saja. Malah semakin lelah. Mungkin ada yang salah dengan kesehatan Anda. Pulihkan kesehatan Anda dengan konsumsi Prince Gold. Prince Gold, gudangnya multivitamin, rajanya probiotik. Dengan berbahan dasar 100% alami, terbuat dari bahan yang berkhasiat, seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsak, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda plus probiotik yang diformulasikan menjadi jamu tetes yang mengandung lactobacillus sp, lactobacillus, bifidobacterium, dan endospermium. Setiap tetesnya mengandung enzim, asam amino, omega 3, omega 6, omega 9, vitamin A, C, B, E, dan K, mineral, serta probiotik alami yang diolah melalui proses bioteknologi modern secara fermentasi dingin, tanpa pengawet, tanpa esens, dan tanpa unsur kimia. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja, karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
4: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
3: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
4: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
3: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
4: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
5: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
3: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
5: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
6: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
7: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
6: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student. Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Pro Wasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Pro Wasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Pro Wasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Pro Wasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Pro Wasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.
8: Ngelaras gending-gending Jawi. Sumonggo, midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenang.

0: Kata kita sih radio ramai nengkang wanten pun di kemawon mereka makatan sambut di pelaras gini wanten Mbak Nela kalekang dari spesial datang banyak studio. Enggak mau tahu siapa mereka tanpa satu manung kelatur giaran campur sari ramai nanti pun atur sekian siang sekian nyawi cikemawon. Sinambi panjenengan sami tasik dipun lampahi kalian sedaya aktivitas pakaren pun panjenengan sami mugi langsung semangat monggo 0725421810 utawi 0821209880 dipun tampi rumin campur sari Ramayana
1: lagune matu tenan
0: saestu sugeng siang Madev.
1: Sugeng siang ugi Pak Nedanu pripun pawartose.
0: Alhamdulillah pinarangan sehat sawang sulepun pripun Mama Devi satu ginggi. Amin. Tasen apa Ma?
1: Ala iki cek ngrungokke sampean.
0: Kaya kok lemas ngoten.
1: Ora lah.
0: Bar gledakan apa Ma ya?
1: Ya iya.
0: Gledakan tiap
1: pengangguran.
0: Pengangguran saiki dibayar tiap bulan kok ya. Enak ya, aku pengen dadi pengangguran gak

0: dibayar tiap bulannya loh, Ma. Ono ra ya, Ma ya? Apa Ma? Sekarang apa, Ma?
1: Madiun Ngawi.
0: Madiun Ngawi, terminal Madiun Ngawi. Kenanganku. Ihir. Mangga, Ma. Salamipun datang sinten?
1: Katur Bunda Ase, Pak Basori sugeng siap. Katur Pak Debartolo nggih sugeng siap.
0: Mangga.
1: Katur Bang sinten? Ngawi.
0: Ci.
1: Pak.
0: Sinten Pak sinten? Ayo.
1: Bunda Elizabeth.
0: Heeh, si geng siang.
1: Bunda Sri Kurnia,
0: si geng siang. Mangga.
1: Kang Marli, Kang Maksum nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Katur Mbak Jom-jom saiki kok ora tau nongol blas ya. Mbak Yem.
0: Oh, Mbak Yem isih keliling.
1: Terus katur omong Tea sugeng siang. Mas Hafid nggih sugeng siang. Terus katur Pak Ne. Pak De Katiman, Pak De Kiran.
0: Sugeng siang.
1: Terus Karyanto nggih sugeng siang.
0: Monggo, Ma. Sinten?
1: Pak Elo.
0: Ji.
1: Mas Anjar, Mak Ami nggih sugeng siang.
0: Mbak Triani Tanggamus.
1: Mbak Triani sugeng siang.
0: Monggo.
1: Mbak Mar, sapa Martini Diwates cekae sapa?
0: Siapa, Ma? Ayo.
1: Rakelinya.
0: Anu Bunda Satria.
1: Oh, Bunda Satria nggih sugeng siang. Katur Mas Deva nggih
0: sugeng siang.
1: Katur Mbak Sri Sundari Tenggalen Likur nggih sugeng siang.
0: Mangga, Ma. Sinten?
1: Bunda Ningsih.
0: Heeh.
1: Bunda Hartati wis nang kono kae dadi ora ngrungokno.
0: Oh, ngono. Kok tahu, Ma? Oh, kok tahu Mama Dewi?
1: Nanti habis suhur cus ke sana. Terus katur anune kan gak cak prengki.
0: Oh, gengge. Enak organnya toh, Ma?
1: Mbak si Is, gitu kan sih ya.
0: Organan, Ma?
1: Ya iyalah.
0: Alah, iya. Mama Rarono, Mama.
1: Hah?
0: Mama Rarono.
1: Ronong ke Barjuhur.
0: Oh, Barluhur. Oh, iya.
1: Anak kan ra iso nyukupi
0: keponakan. Oh, njen.
1: Karena panase pol ngeri aku.
0: Lah nggih lah, Ma. Wong duwe mobil penak numpak mobil.
1: Lah iya.
0: Terus sinten malih, Ma?
1: Katur Mbak Nur Gunem
0: sugeng siang.
1: Nggih. Mbak Sarifiono teng 23 nggih sugeng siang. Mbak Mardiana teng 23 nggih sugeng siang.
0: Mangga.
1: Nggih, katur sedaya mawon sing tasih nyawiji kali Panedanu.
0: Nggih, Ma.
1: Katur Panedanu sugeng ayo tugas.
0: Mangga.
1: Pokoknya sehat.
0: Amin, selalu. Mama Devi.
1: Mungkin lagune kula tenggo.
0: Siap sampun cawesaken, Ma Dev.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Devi ngawatan wali kira kasampun derek mater mbanun. Bunda Muslimah ke sampun derek sugeng nyawiji wonten wingi monggo campur sari Ramayana. Sugeng siang sinten? Oh nggih, Mbak Mayang sugeng siang nggih. Mangga. Pangestunipun sehat sakonderipun pripun Mbak Mayang sehat nggih?
2: Sehat,
0: Mas. Amin. Anjih, heeh. Datang sinten monggo? Mama Devi nembe mandhap. Sugeng siang. Monggo. Nggih. Monggo. Sugeng siang nggih. Aduh, Jan. Napa ta ya? Ya. Sinten?
2: Terus kangge malih Mas
0: Deva. Sugeng siang. Monggo.
2: Bunda Ami, Bunda Muslimah.
0: Nggih. Nggih, monggo.
2: Kang Marli, Kang Prato, Kang Maksum di Sintiang, Mas. Terus wonten malih Pak Ibu.
0: Sinten? Monggo. Sugeng siang.
2: Wonten malih. Pak Emirja. Niken Bunda. Niken Cetuk Lindri di Sintiang.
0: Nggih.
2: Wonten malih Pak Epi, wonten Mbah Rin. Terus wonten malih yang Saul, yang langgeng Cak Juru Sugeng Siang.
0: Yo kemawon nggih. Nggih, monggo-monggo.
2: Wonten Pak Naryo nggih Sugeng Siang.
0: Ketinggalan
2: Mbak Meri Permute, ketinggalan Mas.
0: Nggih.
2: Napa
0: niku?
2: Kula kok pengen mirengaken apa ya lo? Oh, bojo loro.
0: Oh, nggih, tanggap.
2: Nggih, salam kabeh sedaya kemawon.
0: Monggo, monggo, monggo, monggo.
2: Nggih,
0: heeh.
2: Karyo mugi-mugi paringi sehat.
0: Amin, monggo, nggih. Waalaikumsalam, Mbak Maya ngawatan seputaran seputar Ramayana yang kasampun direk. Wonten wingi monggo campur sari Ramayana.
3: Lagune matuk.
0: Saestu.
3: Waras Mas.
0: Pangestunipun Mbak Niken Gethuk.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ugi.
3: Sehat juga Mbak Niken.
0: Sampun sarapan Mbak Niken Gethuk.
3: Wes iki mau ditukokke.
0: Pak Kasiman.
3: Sate Padang.
0: Ya sing nukokne sapa?
3: Nukokke Mbak Wahini.
0: Heh?
3: Koncoku.
0: Oh, alah duwe kanca to.
3: Koncoku dolan terus aku diolehi. Wing.
0: Di kanca ta nang kono yen.
3: Hayang duwe. Apa ndek kanca Mas Danu wae.
0: Buan gur kancane karo nguk nguk nguk.
3: Ya ora. Ae ngono
0: ado. Ado to.
3: Ya iya cek ado banget.
0: Nguk nguk nguk nguk nguk nguk. Salam kenal Mbak Niken Gethuk Lindri.
3: Sinten iku Mas?
0: Bunda Muslimah.
3: Oh, lah wis kenal aku ya wis ngerti ya kowe.
0: Ngalem.
3: Bunda Muslimah sugeng.
0: Ayo, ayo, ayo. Luhure urung kok sonten lho. Ayo enjing meneh malan.
3: Ngatak blepotan, Mas. Bu. Ya Allah. Terus Mama Devi sugeng siang.
0: Mbak Tanti sugeng siang Mbak Tanti.
3: Mbak Tanti.
0: Enji.
3: Terus gimana? Siapa mau Mbak Sri Kurnia ya Mas ya?
0: Bu Sri Kurnia, Mbak Mayang Menel,
3: Bunda Mardiana, Mbak Yati Menel, terus Mbak Plekenu, terus Mbak Artati.
0: Ya monggo.
3: Mas Deva Padang Ratu, Mas Anjar, Mak Ami, Pak Parno. Pak Ahmad Suyanto
0: sugeng siang nggih heeh.
3: Mama E Bagas
0: sugeng siang.
3: Pak E Bu E Sena sugeng siang.
0: Mangga.
3: Terus Mama Lydia, Mama Adi sugeng siang.
0: Enjih.
3: Terus buase Pak Basori, Mbak Yem Jamu, Pak. Ya, sapa kae?
0: Tonggo nek
3: Mas. Pak ya sapa kae? Bu Ela kae lho sapa kae?
0: Ah. Ya aku kan ngiling-ngiling dadakan kijan.
3: Bojone Bu Ela jenenge sapa?
0: Alah wis kae ngono wae wis rasa dieling-eling, heeh. Nggih.
3: Wong ora gelem bantu to nek wong lali jan.
0: Lah wong kula ya mboten ngertos niku sinten sing dimaksud.
3: Terus
0: ora tau mlebukin rasa disenggol, Bu.
3: Kerep mlebu dek iki, Mas.
0: Sinten iki aku ora tau.
3: Pak Naryo lala terus kelingan aku.
0: Walah, Pak Naryo kelingan asing wedok ora roh aku. Ora tau rene kok.
3: Bu Ela.
0: Oh, nembe roh nggih.
3: Nggih seru to?
0: Nggih, tapi kan ora tau mlebetan.
3: Terus Mas Andon, Mas Heru, Mas
0: Han,
3: sapa kuwi?
0: Sinten?
3: Mas Muci Tahu, Mbak Ayu. Mbak Rini sugeng siang.
0: Jeng Agus beye-beye menika Mbak Niken tesik ngelempiti kelambi tuh Rini.
3: Sinten?
0: Jeng beye-beye.
3: Pak SBY?
0: Jeng
3: beye-beye.
0: Oh jeng beye-beye
3: ki sapa to?
0: Yo Dedek Lesti lho wong raman kono sing ayu dhewe.
3: Sugeng siang. Oke
0: iya
3: masuk anak yo ngerti. Iya. Lah kok beye-beye Lesti dadi beye-beye? Ya aku bingung.
0: Oh ngono.
3: Terus Mas Paijo, Mas Diono, Pak sapa kae?
0: Sinten?
3: Pak Kasimen sudah siang.
0: Nggih.
3: Lali, Mas.
0: Alah. Doe-doan.
3: Terus Pak De Katiman, Pak De Bardolo, Bang Awi nggih sudah siang.
0: Nggih, sukeh wi. Hah? Wis sukeh. Suensus kabeh. Iya to.
3: Lagune iki apa, Mas?
0: Lagune enek Madiun Ngawi enek bojo loro.
3: Aku tak pamer bojo, Mas.
0: Wah, bojo-bojo kabeh iki ya.
3: Heeh, oh, arep tak pamerke bojoku, Mas.
0: Pak Kasiman. Pak Kasiman.
3: Oh, tak beno urung.
0: Oh iya wis, monggo.
3: Tak beno, Mbak Sinten.
0: Nggih, tenggo.
3: Mas Sami sok ngayat
0: uga. Nggih.
3: Matur suwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuniken Gethuk. Lindri, kawonten daerah pundi? Lampung Barat sampun nderek. Salam kawonten mriku nggih. Sedaya kemawon sing sugeng nyawiji kemawon wonten wingi campur sari Ramayana.
4: Lagune Madok. Tenan.
0: Saestu.
4: Kula nuwun Mas Danu.
0: Monggo-monggo Mbak Uti. Pripun pangestunipun alhamdulillah sawangsulipun sehat ugi nggih Mbak Uti nggih.
4: Alhamdulillah sehat
0: lan sehat. Amin amin amin amin.
4: Kula nuwun ditulungi nggih.
0: Tulungi napa? Ajeng nyebrang napa pripun?
4: Mboten paham judule lho.
0: Napa?
4: Mboten salah ngeten lho. Duh wong ayu. Pepujane ngati. Napa
0: niku
4: Mas?
0: Ayo nyidam
4: sari.
0: Oh, nyidam meteng nggih.
4: Nek jenenge Mbah Uti ngono ya lali.
0: Dipun sukani bawa nggih.
4: Nggih.
0: Oh, nggih monggo tenggo. Salamipun Mbah Uti, monggo dateng sinten.
4: Ibu Umi nggih.
0: Heeh.
4: Lampung Barat tukang siang.
0: Nggih.
4: Wonten Mama Devi sing siang Uti. Nomor kalih wau sinten Mas Janu?
0: Sing nomor kalih wau wonten Mbak Mayang Sari.
4: Oh, nggih Mbak Mayang Sari. Tukang siang.
0: Nggih.
4: Wonten malih Padar Lampung apa hawi sugeng siang.
0: Wonten
4: sak penombak Sri Pati Katiman
0: sugeng siang. Monggo.
4: Wonten malih
0: sinten?
4: Kota Gajah niku sinten Mas?
0: Kota Gajah sinten nggih?
4: Pak Kesupan kula lho.
0: Halo.
4: Lali.
0: Lentone nak sepe.
4: Lali yakin.
0: Terus sinten?
4: Sinten malih nggih?
0: Ayo.
4: Pak De Bardolo. Sugeng
0: siang.
4: Sugeng ugi.
0: Monggo.
4: Wonten malih
0: Mas Pak.
4: Pak Slamet Joko Utomo sugeng siang.
0: Nggih.
4: Kang Rianto sugeng siang Kang Rianto.
0: Sugeng siang Kang Ri.
4: Wonten malih
0: sinten?
4: Aduh lali Mas.
0: Sinten?
4: Kangge sami mawon
0: nah.
4: Sugeng nggih. Pawon kali Ibu Umi
0: niku. Nggih, monggo.
4: Salam Kangge sami mawon, salam kompak. Penggemar setia radio Ramayana, yeah. Mbak Sugianti nggih.
0: Oh nggih, nggih sugeng siang. Monggo.
4: Mbak sugeng siang.
0: Enjing.
4: Mboten mawon Mas Danu.
0: Monggo, monggo, monggo.
4: Kangge Mas Danu
0: ini. Pripun?
4: Mugi diparing kesehatan.
0: Amin, Mbak Uti. Amin, amin, amin.
4: Kula teng kesekare.
0: Siap.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbahane kan sampun dereatur menika wonten Mbak Uti wonten seputaran daerah swadaya. Bu Elizabeth, sabar santawis ya. Bu Elizabeth nggih. Utuk nyidam sari kuwi jeng lagune nyidam sari bawa ya jeng. Dasar lho. Engko tak omongne karo jelita lho engko jeng. Iki si Menel tanggamu sengko tonel. Wis papa terpenil pun lho Nel, engko ora muter lagu, ora muter iklan seneni aku. Dadah sabar sak unta wis nggih. Budi Prastiyo wis tekan kene kowe but. Pengamat radio padha jeng biye-biye iki. Ora nang daerah ngendi-endi ana wae rumah sak wong siji. Mbak Tanti sehat kemawon wonten Pekalongan. Salam kang wonten sedaya wargi Pekalongan segeng derek kemawon nggih. Mbak Elmi Patmasari berhenti tansah ugi nyawiji. Oh tembangipun sampun dimataraken nggih, sampun dipun midhangetaken, sampun dipun laras. Menika minangkani pamundutan panjenengan sami Mama Devi. Monggo jejegetan rumin wonten Madiun Ngawi.

0: Ibu.
1: Ada apa toh Pak? Kok manggil ibu sampai batuk gitu?
0: Ini loh Bu, dada Bapak sakit banget. Dari tadi batuk-batuk terus.
1: Oh alah, tenang Pak. Ibu punya solusinya. Minum madu Gurafit.
0: Madu Gurafit?
2: Sering terganggu karena batuk berdahak, asma atau sesak nafas yang tak kunjung sembuh, jangan biarkan lendir menumpuk di paru-paru dan tenggorokan Anda. Madu Gurafit hadir dengan formula herbal khusus untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir atau dahak yang membandel, melegakan saluran pernapasan secara alami, meredakan gejala batuk, asma, dan sinusitis, dan membersihkan paru-paru dari polusi. Kenapa pilih Gurafit? Karena Gurafit sudah BPOM, halal, dan terbuat dari 100% bahan alami tanpa efek samping. Madu Gurafit dapat dibeli di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Gurafit, solusi atasi batuk dan legakan nafas.
3: Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
4: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
3: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Natural, bro. Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Natural Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Ingkang tasik panjenengan midhangetaken 98,8 Radio Ramayana Kota Metro.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Pak D, tanaman sampean kok apik tenan pertumbuhannya, Pak D? Pasti banyak banget nasi pupuknya ya?
3: Loh, jangan salah. Tanaman saya ini cukup menggunakan satu produk pupuk saja.
2: Lah, emang pakai pupuk apa tuh, Pak D? Kok hasilnya jos banget?
3: Itu loh, pakai pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM berguna untuk menormalkan pH tanah serta menggemburkan tanah. Selain itu juga dapat mengurangi sisa-sisa pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman, merangsang serta mempercepat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, pupuk cair KSM berguna juga untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman karena sudah dilengkapi dengan pestisida nabati. Dan jangan lupa, ketika kita sudah menggunakan pupuk organik cair KSM, bertaninya kita dibina oleh penyuluh KSM dari awal tanam sampai panen loh.
2: Wih, lengkap tenan Pak D. Kalau kayak gini, saya mau cobalah Pak D.
3: Untuk petani cerdas dan gak mau ribet, gunakanlah pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM dapat digunakan pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Ingat, yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera, bukan yang lain. Pupuk organik cair KSM 100% organik sehingga hasil panennya benar-benar sehat. Dapatkan pupuk organik cair KSM di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro. Nomor WA 0821-209880. Dengan pupuk organik cair KSM, biaya irit, hasil melejit.
4: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
5: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades, suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
6: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
7: Mata kok rasanya pedih banget ya?
8: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
7: VitoMata?
8: Iya.
3: diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
7: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
3: Betul, Vitomata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli Vitomata sekarang juga sebelum kehabisan.
5: Kerja di depan layar, mata cepat lelah, dan penglihatan kabur, Vitomata solusinya. Vitomata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi Vitomata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan Vitomata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro. Vitomata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.
1: Jangan bilang baby AMU lagi.
3: Campur Sari Ramayana, lagune.

0: Matur Bandung ingkang terus sareng atur giaran campur sari wedal siang menika nembe dipun laras wonten bawa nyidam sari. Ngrencane kadang ramayana ingkang tasik siang menika ngrasa kesenang asunipun nggih. Sugih ngrasa kesenang asu sinambi tansah terus nyawiji atur giaran campur sari wedal siang menika. Monggo dipun lajengaken malih dipun tampi wonten 08212129880 wonten sinten campur sari ramayana. Saes tu sugeng siang.
1: Sugeng siang Pak Nedano dos pundi pawartosipun.
0: Pangestunipun alhamdulillah sehat. Sak wangsulipun pripun Bu Elizabeth satu kinggi.
1: Pangestunipun dalam sak keluarga kita sapi naringan kesehatan.
0: Amin ngaso.
1: Nggih menika.
0: Ngaso nggih.
1: Kami mirengaken Mas Danu siaran.
0: Anjih, mangga Bu Elizabeth.
1: Derek-reke sekaripun ya.
0: Sekaripun ngersakake menapa panjenengan?
1: Sekaripun
0: napa niku?
1: Napa nggih?
0: Napa nggih?
1: Kembang Arum Probolinggo.
0: Kembang Arum Probolinggo tengga salamipun dateng sinten Bu Eli?
1: Salamipun katur kala wau kadosipun ingkang wonten lebetan Mama Devi nggih.
0: Nggih, sampun lebetan.
1: Mama Devi siang lajeng Ibu Eumi.
0: Monggo.
1: Lajeng katur sinten melih kala wau?
0: Wonten Mbak Mayang Sari.
1: Oh, Mbak Mayang Sari sutung siang.
0: Wonten Mbah Uti.
1: Mbah Uti sutung siang. Lajeng katur Mama Bakas, Mama Anggun, Mama Mega sutung siang.
0: Sugeng siang monggo.
1: Sugeng siang.
0: Enji.
1: Lajeng katur Mbak Neri Plekenut, Bunda Hartati, Bunda Asih kalian Pak Basari sutung siang. Lajeng katur Bunda Siti Nuri. Bunda Siti Maimunah kalian Bunda Muslimah sutung siang.
0: Monggo.
1: Pak Narno, Pak Barno.
0: Mbak
1: kalian Pak Katingan, Pak Legi Manje sutung siang.
0: Enjing.
1: Kang Awi, Putra Ranto, Mbak Martini kalian Bu Sri Kurnia sutung siang.
0: Monggo.
1: Ajeng katur Kang Sinten. Kirun, Bunda Mayang Sari nggih sutung siang.
0: Sugeng siang nggih.
1: Ajeng katur Eyang Mentil. Melin sutung siang.
0: Ajeng
1: katur Mas Eko Sunarko nggih
0: sugeng siang. Ngantar malih.
1: Sugeng siang. Lajeng katur Dara Menel, Pak Masum, Pak Prato saha Mas Mali sugeng siang. Lajeng katur
0: sinten sinten nggih.
1: Kalian sinten nggih? Kok yo ngebleng.
0: Ngebleng nih.
1: Sinten nika ingkang gadah manuk Pak Ngadiyo.
0: Pak Ngadiyo nggih. Monggo.
1: Lajeng katur
0: sinten.
1: Sugeng siang. Lajeng katur Mas Depan nggih sugeng siang.
0: Monggo.
1: Salajengipun katur sinten. Bunda Ningsih sugeng siang.
0: Monggo sugeng siang.
1: Katur sedaya para
0: sedaya kemawon.
1: Katur sugeng siang ingkang kita sepat menika spesial.
0: Monggo Bu Eli.
1: Kagem Pak Nedanu.
0: Pripun?
1: Maturaken matur nuwun
0: pepanggih. Sami-sami.
1: Mugi tansah pinaringan.
0: Amin ya robbal alamin. Siap nggih nggih nggih.
1: Sakaripun salam tenggo.
0: Monggo monggo.
1: Ingat radio Pak Nedanu.
0: Ingat Ramayana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elizabeth Suprapti kawontan seputar seperti banyak kang sampun derek. Sugeng nyawiji sugeng sarang wonten wingi Bu Eli monggo campur sari Ramayana.
2: Lagune madhe tenan.
0: Enggih sugeng siang.
2: Sugeng siang Pak Idanu.
0: Sugeng siang ugi sinten menika?
2: Kula
0: saking Natar.
2: Iya.
0: Pripun Cak, wartose sehat?
2: Wartose sik kepanasan nggih.
0: Pripun?
2: Panas.
0: Bentar nggih musime kemarau kene.
2: Sumuk tenan iki.
0: Ya nek sampe panas terus anu ademe malah repot lho Cak.
2: Ya repot arek ngurepe iki pas angin wedi, pas angin.
0: Lah niku.
2: Ya sekarang wis tuwa ya.
0: Lah, aja kena sering kena angin Cak.
2: Ya mulo kuwi nek kena angin kok bahaya.
0: Malah kelebon angin.
2: Nah, kelebon angin rae neng sing ngurusi ya susah. Ya memang wong loro
0: kene
2: kan nek mamane de kerja.
0: Niku.
2: Nah, kuwi.
0: Ora ana sing ngeroki malah repot engko.
2: Repot.
0: Mangga Cak Penel.
2: Kembangnya sing di Cimawis apa?
0: Kembang Arum Problong. Probolinggo.
2: Oh, mek keperlincut kan.
0: Nggih. Jarene tanggammu sing ngene iki apa wis tuwa to, Cak?
2: Nek biyen ketau ketemu isih enom.
0: Nah.
2: saiki ya wis kene-kene tuwa.
0: Sing kumisen kae tuwa urung ya, Cak.
2: Macam plon iki nyawi.
0: Aduh, nggih, wis komat kae lho, Cak.
2: Iya, kok ngenteng komat.
0: Nggih, nggih. Ayo. Iya ngantene Cak Peno ya suwe kene.
2: Komat. Direron matur komat.
0: Monggo Cak salamipun dateng sinten? Nggih, sampun.
2: Nggih, mau eneng cemplon.
0: Sugeng siang. Nggih.
2: Eneng cemplon.
0: Heeh, monggo.
2: Triani.
0: Nggih.
2: Sri tanggamu
0: sugeng siang. Nggih.
2: Sugeng siang. Triani iki tanggamu sono sapa
0: piye? Tanggamu kok ono sapa to?
2: Lah iya kan ana ning ono sapa.
0: Oh ngono.
2: Iya. Kaya ora ngerti.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Ah terus
0: sinten?
2: Anang Pak Ajeko. Iki Mbah Uti iki ngondol iki.
0: Sugeng siang.
2: Ya masukan Mbah Uti.
0: Tenggo Mbah Uti sampun wau.
2: Lah. Berarti aku tembene nyawi.
0: Lah niku sampun.
2: Ya mau mati lampu lho.
0: Tanggamu sih daerah Ulu Belu lho, Cak.
2: Oh, ning Ulu Belu.
0: Lah iya to nggih. Heeh.
2: Ada terusne ya.
0: Nggih, sinten malih.
2: Pak Bardolo sugeng siang.
0: Monggo.
2: Bunda Ade Bapak Sari. Pak Mario.
0: Sugeng siang.
2: Jaya sugeng siang.
0: Anji.
2: Benny.
0: Sugeng siang.
2: Halo Sikis ya.
0: Nggi.
2: Sugeng siang.
0: Heeh.
2: Rondo Lawas
0: nang Tenggolikur. Monggo sugeng siang nggi.
2: Mama Devi.
0: Monggo.
2: Cak.
0: Sinten.
2: Gaple ya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Terus Jani Empret.
0: Monggo.
2: Jani Empret apa meneh kuwi
0: ya? Sinten? Sinten?
2: Gaple ya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Terus Jani Empret.
0: Monggo.
2: Jani Empret apa meneh kuwi ya?
0: Sinten?

0: Stay mawan nggih, mangga.
1: Tapi sial pakai telur.
0: Nggih.
1: Buka edane.
0: Mangga matur mbah nuwun.
1: Sehat terus ya.
0: Amin.
1: Aku tak ngrasak.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ingat Ramayana dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam matur mbah nuwun kang wonten seputaran daerah. Natar wonten Cak Penau wonten wingi Cak Penau monggo campur sari Ramayana.
2: Lagune.
0: Segeng siang.
2: Siang ugi,
0: Mas. Pangestunipun sehat, sakoderepun pripun sehat nggih?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sangat Mas Danu.
0: Bentar sang sami wonten maitra nggih ngoten Mbak Triani. Kanugrahan nggih.
2: Heeh. Mbak Sri sedih siang kae mawon.
0: Enjing.
2: Kita sih kayak gitu-gitu loh. Bawa enten Mama Devi
0: ini.
2: Kantor Mama Devi. Indonesia kemawon. Warga 28 closing kangen banget kalian Anikolo.
0: Sinten. Oh tase wonten.
2: Mas Franky.
0: Sikeng siang gi. Amin.
2: Kita ini kok anis.
0: Oh geng.
2: Sekarang ya Mas Danu.
0: Napa niku?
2: Sekarang kalau tak nyuwun sewu tresno.
0: Sewu tresno tenggas. Salamipun dateng sinten?
2: Katur Pak Eko Saputro, Ibu Widastuti, misuwun siang
0: kemawon.
2: Oh enten Bunda Satria nggih.
0: Nggih.
2: Terus enten Mbak Elizabeth, misuwun siang
0: kemawon.
2: Nggih. Warga Ulu Belus daya mawon cintasinya wijing. Nyamici lo, setau tuhu tapi mboten saged masuk.
0: Oh ngaten.
2: Terus iki diwakil nek kalsimen
0: iki lho. Terene capana sugeng siang ulu belu juga.
2: Siang ugi natan Mbak Sri sugeng
0: kemawon. Mangga.
2: Pagi ulu belu sedaya mawon sing tasinya wingi sugeng siang.
0: Heeh. Sing
2: tasih makaryo nggih sugeng makaryo.
0: Mangga.
2: Dan nggih sugeng ngas.
0: Enjih. Heeh.
2: Nggih ngaten kemawon.
0: Nggih.
2: Mangga.
0: Cih. Siap mangga.
2: Semangat selalu nggih Mas.
0: Enjih.
2: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
2: Hae. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu pelu tanggamu semantan Mbak Ayu Tri Ani. Salam yang kata mereka nggih sedaya kemawon sugeng derek sugeng nyawiji atur giaran campur sari. Mangga. Wonten Mbak Deni Kristiani nggih sampun dipun ngersake kalian Mbak Yu Elizabeth utawi Mbak Eli Ermawati. Sebagai mantili mangga kembang Probolinggo dipun aturaken.

0: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
1: Nyeri dada adalah gejala umum yang sering dikaitkan dengan ciri-ciri kolesterol naik. Saat kadar kolesterol meningkat, plak dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan yang menghambat aliran darah ke jantung. Kondisi tersebut memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mendapatkan oksigen yang cukup sehingga menimbulkan rasa nyeri dan tekanan di dada. Biasanya muncul saat Anda melakukan aktivitas fisik karena saat itu jantung membutuhkan lebih banyak oksigen. Tanda selanjutnya ada yang muncul lemak di bawah kulit atau xanthoma adalah benjolan kuning yang muncul di bawah kulit, biasanya di kelopak mata, siku, atau punggung. Kondisi ini sering muncul pada orang yang menderita obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi maupun memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi. Ciri-ciri kolesterol naik juga berupa serangan jantung. Ketika kadar kolesterol meningkat, plak akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Kondisi ini membuat pembuluh darah jantung menyempit dan menghambat aliran darah ke jantung. Jika aliran darah terhenti, serangan jantung dapat terjadi. Gejala serangan jantung biasanya meliputi nyeri di dada, sesak napas, dan rasa sakit yang menjalar ke lengan, punggung, atau leher. Lagi-lagi, kembali disinilah peran penting Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, yang mana di dalam Prince Gold ini terdapat kandungan buah mangkudu. Beberapa penelitian kecil juga menunjukkan bahwa mengkudu dapat mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Tentu saja, hasil maksimal akan didapatkan jika seseorang tersebut dibarengi dengan gaya hidup sehat dan olahraga.
0: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
3: Ini loh, aku bingung, mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
3: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
2: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971, Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701, dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16 B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan

0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
2: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
1: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
2: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
3: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Mitra, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
4: Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya Nuhahid Rabbi.
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Punten dengan ibu siapa?
6: Ibu Cici dari Tegalwangun, Desa Palabuan, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang.
5: Memangnya ibu sakit apa?
6: Sakit kanker payudara abis dioperasi. Badan saya terasa enggak enak aja. Kan ada bencolan sedikit lah di bawah payudara. Udah berobat kemana-mana tapi enggak ada reaksi sama sekali. Terasa badan tuh panas.
5: Ibu tahu madu pahit Prima Herbal dari siapa?
6: Dari tetangga sebelah. Tetangga belinya di Jakarta. Terus saya beli madu pahit Prima Herbal di apotek.
5: Memangnya tetangga sakit apa, Bu?
6: Sakit emah, sakit pegal-pegal, kencing manis. Terus minum ya madu ya. Ya itu terasa badannya segar. Bencolan itu saya bengkak di sebelah punggung, Kak. Bengkak. Ya gitu, terus minum satu botol ini madu pahit Prima Herbal. Begitu bengkak teh, meot teh, mengkerut, sedikit-sedikit hilang.
5: Kenapa ibu memilih madu pahit Prima Herbal?
6: Ada yang merek lain, bukannya Prima, harganya lebih murah, saya nggak cocok. Tapi saya cocoknya madu pahit Prima Herbal aja.
5: Terima kasih Ibu Cici atas waktunya.
6: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
7: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Ingkang tasik panjenengan midhangetaken 98.8 Radio Ramayana Kota Metro.

0: Kadang kene sih radio ramai neng kang wonten pundi kemawon langgam menika rasa madu Mbak Lala Atila sampun dipun laras kerencang kadang ramai neng kantan sasta tu manunggal turkiaran campur saring kene monggo kita lajakan mulai kita sareng kang badin direk ngregengaken campur sari Ramayana wonten 0725421 nggih campur sari Ramayana
1: lagune madu
0: tenan saestu Pakde.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pinten nggih Mas Danu?
0: Pangestu nih sak wangsulipun ugi nggih sehat nggih Pak De.
1: Nggih, sae lan nggih suci.
0: Amin. Nggih, pripun Pak De?
1: Nggih, pinten menika ingkang kula suwun Rondo Lawas.
0: Rondo Lawas.
1: Nggih. Yen apa nopo pun saged nek Rondo Lawas niku.
0: Oh, ngaten.
1: Nyanyur saya gampang lali.
0: Griyane pundi ta Pak De Rondo Lawas ki?
1: Dalam?
0: Griyane pundi Rondo Lawas ki?
1: Ngandap langit mereka.
0: Oh ngaten.
1: Teng dhuwur langit nyebut pun benten.
0: Nah, cak peno ngerti omae Rondo Lawas sih.
1: Sampai paham nggih.
0: Nggih paham nak masalah rondo.
1: Mare pun dilali kewet teng mriku nggih.
0: Oh ngaten.
1: Ih, paham bener Sri.
0: Wes tindik wae nang capen.
1: Ai, loh. Mugi-mugi sedaya namung kujeng lagu
0: mawon. Lanjut ta, Pak De. Pripun mangga? Sugeng siang nggih.
1: Sari wetan-wetan iki sugeng siang.
0: Mangga.
1: Pak Sepi wong kampung sugeng siang. Heeh. Ana karpo sul pun mlebet.
0: Dereng Pak De, ngapunten nembe ndi dereng.
1: Ya wis sik kata gamblon paling nggih.
0: Mbok menawi nggih.
1: Apa ngadai iwak to sian?
0: Ngapunten. Sugeng siang. Nggih,
1: heeh. Sugeng siang.
0: Heeh.
1: Ten wasantri sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mboten kesupen wonten.
0: Sinten.
1: Bunda Ningsih, Bunda dan Pema Depi.
0: Mangga Pak De.
1: Sir Kurnia.
0: Anji.
1: Main sari sugeng siang. Wes Mbak Nyun bojo kalih to wong.
0: Oh nggih bojo loro.
1: Wes dadi ki ampek nggih.
0: Iyat mong Pak De.
1: Lae lae.
0: Wes diniati.
1: Wes. Teng Jan Raman nggih sugeng siang.
0: Mangga. Ketengaten.
1: Mbak Miken sugeng siang.
0: Sugeng siang Pak De.
1: Ibu Cepli sugeng siang. Terus wonten Mbak Triani sugeng siang.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Monggo.
1: Bunda Martina Pangkang Kampus sugeng siang.
0: Nggih.
1: Istri Mama Mega, Mas Riyati sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Naryo.
0: Monggo.
1: Sugeng siang. Mbak Baga sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Prapti Mbak Elizabeth Pak
0: sugeng siang.
1: Nggih. Ugi mboten kesukaan Matrianto sugeng siang.
0: Monggo.
1: Warni sugeng siang.
0: Siang ugi.
1: Pak Utomo sugeng siang. Pak Siti Nuri Pak Nuri sugeng siang.
0: Monggo.
1: Pun ngedhe mawon.
0: Nggih.
1: Maling insyaallah kepanggih.
0: Mangga.
1: Saya kepaling seger waras sehat mboten nggih.
0: Nggih.
1: Siap meniki Rondo Lawas e. Sampun.
0: Sampun Pak De. Nggih.
1: Ndang kopi kan biar.
0: Entase nggih. Amin Pak De. Amin.
1: Insyaallah. Ya, Mbak Weni, Mas Tegal, Mas Arya, Mas
0: Mangga.
1: Matati,
0: sedaya
1: yang nyambut tamu di paling lancar.
0: Amin.
1: Namanya Tasar Langgeng,
0: siap.
1: Matur nuwun sekali.
0: Sami-sami Pak De. Ingat Ramayana doa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Katiman yang sampun derek materem Bandung, sampun nyawiji. Ici kiwir kondisi ecek ya. Aku harus muterin lagu. Nah, engko informasi ini kayaknya sesok ya ngenamu ki. Kayaknya engko siti informasi ini meneh ya. Aja lali degane ya. Mohon arek tegar aku mulih sesok. Wonten Kang Nikon lapangan Banteng Metro Kibang. Oh sampun nggih dipunaturaken langgam rasa madu Mbak Lala Atila. Mugi sampun dipun midhangetaken. Wonten ugi Bu Muslimah sampun derek matur mbahanun Bu Mus. Waalaikumsalam menika badhe mlebet mboten saged requestipun Banyu Langit spesial pun kangge Mas Danu. Salamipun katur sedaya pendengar Radio Ramayana sedaya kemawon nggih sugeng nderek sugeng nyawiji nggih. Sugeng sarangan kemawon dateng main saming kang tansah setya tuhu wonten giaran campur sari Ramayana.

ngelaras gending-gending Jawi. Sumongga midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenan.

0: jam 13. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 on stations 98.8.

0: Kadang kita si radio ramayana kang wonten pundi kemawon tasarang tur giaran campur sari wedal siang menika banyu langit. Wah, natipun sukane Jawa siang menika raos anyes nggih. Ben ladya ngilangi debu pirang-pirang dinten raos bentar sangat. Apa kemarau ya Pak? Nek kene ya ngoten lah nggih. Wis wayahe kok wis bulani kemarau sampeyan aja berkepanjangan. Kok nak berkepanjangan susah utawi repot radio. Angel golek banyu leng resik ngoten nggih. Arwise kangelan. Sampunika sawentawis sampun 6 menit langsung sange jam setunggal siang. Wadalipun tasih wonten setunggal jamane kita sareng paripurna samangke jam kalih. Monggo dipun lajeng dipun tampi wonten 0725421 campur sari Ramayana.
1: Sekare matuk tenan.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Danu.
0: Pak Emir sanje.
1: Angge.
0: Dipun wartase.
1: Alhamdulillah seger waras Mas.
0: Bentar mriko RB.
1: Wulah buwentar.
0: Semangat nggih Pak nggih.
1: Lah nggih tak sokrok sithik ngoten yo ora kenal.
0: Apa ne?
1: Mendunge lho
0: Mas. Oh mendunge.
1: Bentar nutupi lho.
0: Nutupi napa?
1: Nutupi srengenge.
0: Nutupi badok ben ora kireng-kireng.
1: Nutupi baterai Gusti Allah
0: lho. Oh lanjut to. Wayahe lho Pak.
1: Nggih wayahe.
0: Heeh, monggo Pak Mirza.
1: Niki tak nyuwun sekar.
0: Napa?
1: Apa
0: kena
1: Mas
0: ya? Lah
1: napa?
0: Napa
1: niku? Megamendung enten mboten to?
0: Napa?
1: Megamendung.
0: Megamendung. Cobi okay. Megamendung. Enake megal megul iki.
1: Tak salam-salam gimana?
0: Heeh, dateng sinten wangga salamipun.
1: Katur wau cak peno.
0: Sugeng siang.
1: Pokoke sampun mlebetan wae sugeng siang.
0: Monggo.
1: Tur Mbak Niken Kecuk Lindri.
0: Sugeng siang. Enjih.
1: Tur Buatati Pak Ucup Pak Ucup sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Tur Kang Supri Kang Pirin Kang Doni Pre. Sugeng
0: siang. Siang ugi.
1: Atur Pak Deyiji.
0: Atur
1: Mbak Doyok
0: sugeng siang nggih.
1: Atur Mbak Neriel Kiking sugeng siang.
0: Anjih.
1: Bu Muslimah nggih.
0: Bu Muslimah nggih.
1: Bu Cemplon.
0: Atur sinten?
1: Mbah Ning sugeng siang.
0: Sugeng siang nggih.
1: Atur Pak Katiman, Pak Tino.
0: Pak Cita Teno. Siang ugi.
1: Ampun aman
0: gitu. Sedaya mawon nggih.
1: Nggih.
0: Ngersakne tembang napa menika Pak Mirza? Gantos e.
1: Gantos e?
0: Nggih.
1: Gantos eta. Gantos. Apa ya Mas ya?
0: Wingi karo ceritane urung.
1: Oh, ya karo ceritane Mas ya.
0: Nggih, gitu ya.
1: Niku. Karo ceritane mawon.
0: Karo ceritane nggih.
1: Nggih.
0: Tangga.
1: Wingi diskedisian.
0: Lah nggih.
1: Lah kula mirengaken wit wau lho Mas.
0: Napa nggih?
1: Lah nggih to.
0: Oh.
1: Uangane pol. Jan lawange kurang ngombu.
0: Sesuk tambone.
1: Nggih.
0: Pintu dua. Jan
1: bareng asale gendeng lho Mas.
0: Engko pintu dua ngisor dhuwur.
1: Penting gendengnya jadi pasang aja nih Mas.
0: Oh yo panasan kudanan to engko sing duwe omah.
1: Yo nek iso aku tak luwat dhuwur.
0: Oh ngono. Nakal.
1: Ngimpun.
0: Nggih, monggo, monggo.
1: Mas Danu ge tugas ya Mas.
0: Nggih. Amin, amin, amin.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirza yang ngawantan seputaran daerah RB6 nggih. Sampun dere ngegonan siang menika. Salam datang sedaya ngawantan RB Ngang tasik mirangnya giaran campur sari Ramayana. Halo campur sari Ramayana.
2: Lagu di matau tenang.
0: Bandar Lampung.
2: Ipi kabar nih?
0: Sehat, Haji Awi, pripun?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pripun Ji?
2: Pripun apa nih?
0: Ya, pripun warta sih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Ji ya?
2: Ya, pasti sehat. Ayo,
0: kajine kudu sehat terus toh ya.
2: Iya sehat, nggak sehat. Pokoknya enjoy kok ayo.
0: Engko ana sing khotbah nang masjid nak kajine ra sehat ya.
2: Eh, ora wangi engko mbaya aku nek enggak
0: areng golek
2: nang masjid.
0: Sing golek tausiah kangelan engko.
2: Ngalah wis pasti.
0: Monggo Ji, kajine.
2: Sembiar ya. Sembiar wae lah.
0: Sama biar tembange. Salamipun dateng sinten?
2: Salamipun ucapno ya.
0: Nggih.
2: Pak Sri Pak Dikatimane. Dan tembok muslimah.
0: Nggih.
2: Tembok umi.
0: Sugeng siang.
2: Ya, Mama Ami.
0: Nggih.
2: Dan Neri. Bunda Ningsi.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Bunda Si Papa Sori sugeng siang.
0: Nggih.
2: Dan penwali.
0: Sinten?
2: Matino, Anton Male, Badolo,
0: Rianto, Sugeng Siang,
2: Mau Mukla, Pak Mertimpi,
0: Mangga,
2: Mbak Neri,
0: Sugeng Siang,
2: Siti Nuri, Sugeng Siang, Anton Male, Mbak Uti ya.
0: Nggih, Mbak Uti.
2: Mbak Uti sugeng siang. Salam Minggu sedaya
0: mawon. Sedaya mawon nggih.
2: Oh, Mbak Lydia ya?
0: Hah?
2: Mbak Lydia ya.
0: Mbak Lydia Kando.
2: Mbak Lydia sugeng siang karo iki Mbak sapa? Karanganyar iku sapa?
0: Ambu.
2: Parsi ya. Parsi ya.
0: Warni.
2: Warni ya, Mbak Warni ya. Oh iya.
0: Kaji, kaji.
2: Lali aku.
0: Wih, harus ditawani. Jarene, cawan harus ditawani rondo. Gelom harap. Kaji nih.
2: Rondo por, lo kumpling.
0: Eneng ya lo, cawan.
2: Enek, toh.
0: Koleksi ya, deh. Hah,
2: koleksi ya?
0: Iya.
2: Ya, mau kembian. Ya lah muncul lah
0: ya.
2: Dan bertugas.
0: Kesehatan
2: semoga selalu dipanjang umur yang
0: amin. Amin.
2: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kaji Awe ngawontan seputar Bandar Lampung sampun derek. Wonten wingi monggo campur sari Ramayana.
3: Lagu ne mantuk tenan.
0: Mbok iki golek ponakanmu lho mbok nang kene ponakanmu nglamun mbok e.
3: Kok nglamun piye to?
0: Iya ponakanmu lagi putus cinta jarene.
3: Oh.
0: Dindangi mbok ponakane jare gawane tiwul goreng pengene.
3: Lah akeh ora gawe lho.
0: Lah piye to?
3: Sik libur.
0: Alah. Ora sida mangan tiwul goreng iki engko nang kene. Mbok asal salam. Amat Solikin.
3: Nggih, sampun nuwun. Anak lanang.
0: Jarene cinta banget pokoke karo Mbok Cemel.
3: Oh, apa ya?
0: Eh, iya ta.
3: Yemen.
0: Mangga, Mbok. Badhe napa, Mbok?
3: Salam nggih.
0: Dateng sinten?
3: Dateng Bu Ase Pak Basari sugeng siang.
0: Nggih.
3: Pak Dung,
0: monggo.
3: Pak Retno, Pak Retno.
0: Sugeng siang.
3: Pak Rudi Untir-Untir, Pak Smartudi.

0: Mbak si Isbeni
1: sepenjian. Pantune aja lali nggo Ahmad Solikin.
0: Ya.
1: Jarene Cak Peno.
0: Nggih, enten Cak Peno kan Mbak sering sepenjian.
1: Nggih. Pantune piye, Mbok? Pantune piye?
0: Pantune?
1: Heeh.
0: Yang kono.
1: Ikan hiu makan cucut. I love you, Cut.
0: Aja nginang suruh yang tulis.
1: Cakep.
0: Nawang selembar mangsa dadia.
1: Cakep.
0: Aja ngintang wong ireng manis.
1: Kurang
0: sabar mangsa dadia.
1: Kowe ngapa Budi Prasetyo nguyang guyu? Mlebuan but we but.
0: Lanjut.
1: Sinten malih?
0: Maami Mas Jar sugeng siang. Yang langgeng Mbak Tino, Pak Laris
1: sugeng siang nggih.
0: Pak Dargolo pun tepetan.
1: Bardolo dereng.
0: Sukadi sugeng siang. Pak
1: Sinten?
0: Pak Kadis, Istri, Pak Bolo Dewa.
1: Sugeng siang. Heeh. Nggih.
0: Pak Giran Gedong Air sugeng siang kalian Mas Untung Prayuka, Pak Pai. Sugeng siang. Wonten Lampung Timur niki Pak Kita Pak. GRS Bidok Rodo Suwe. Kita kirimis ke RRS. Mario sugeng siang.
1: RS apa Mbok? Rondo Rodo Suwe kan?
0: Iya. Lah jenenge aku ngono.
1: DRS ketemu RRS.
0: Tidak ada suwe aku tuh jenis RRS.
1: Jin.
0: Wong berasa luhur Lampung Timur.
1: Oh kata. DRS ketemu RRS.
0: Tidak ada suwe aku tuh jenis RRS.
1: Jin.

0: bingung ronda wuyung.
1: Duda bingung ronda wuyung. Bayu. Duda.
0: Amat salikin.
1: Duda bingung ronda wuyung nggih, cawesaken siap mbok e, grak.
0: Nggih.
1: Iya ta ya.
0: Nggih, heeh.
1: Oh, nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nun dateng mbok cemplon. Iki mbok dene Rosita lho ya. Aja dinyak pokoke. Iya mbak cemplon ya. Wisan-wisani ponakane ngene digawane tiwul goreng jarene. Aku reti DRS. Iya cak peno DRS karo RRS. Dudu rodok suwi ketemu rondo rodok suwi jarene. Campur sari ramayana lagune pun mau aduk temenan Kang Bardan Asmara 36 kali bening. Salam katur sedaya kadang-kadang ramayana sugeng siang kemawon. Sekaripun aja diplorai katur Mas Danu sugeng tugas nggih. Matur Mbak Danu salam datang sedaya ngawonten 36 kali bening. Engkang tansah satu manunggal tur giaran campur sari ramayana. Menika dipun pinangani pamrutan wonten Pak Mirza RB6 Mbak Yuniken Salindri Kari caritane monggo dipun laras.

0: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
1: Tanda umum kolesterol naik adalah stroke. Seperti telah disebutkan, kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah dan mempersempit aliran darah dan oksigen ke otak. Jika pembuluh darah tersumbat, risiko terkena stroke akan meningkat. Stroke ditandai dengan banyak gejala, seperti kesulitan berbicara, kelemahan atau kelumpuhan di satu sisi tubuh, dan kehilangan keseimbangan. Satu lagi tanda kolesterol naik yaitu disfungsi ereksi. Ketika aliran darah ke area ini terganggu, pria mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi. Ada solusi tepat buat Anda yang punya masalah tersebut. Konsumsi Prince Gold. Karena di dalam herbal Prince Gold ada kandungan buah mangkudu, di mana buah mangkudu dalam herbal Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, di mana secara penelitian kecil, mangkudu dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Kandungan buah mangkudu kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin, serta berbagai zat yang bersifat anti radang dan antibakteri. Terdapat karbohidrat, protein, vitamin C, vitamin E, biotin, folat, magnesium, kalium, dan kalsium.
0: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang, Bu. Nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja, karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah! Menunya apa aja di sana, Pak?
4: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar. Serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
3: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
4: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
3: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung ke sana saja ya, Pak.
4: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
5: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro. Madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul A'mal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program Tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul A'mal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul A'mal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul A'mal Metro.
3: MTS Darul A'mal, madrasahnya para juara!
6: Sudah siang bro, masih tidur terus.
7: Apa nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak.
6: Matanya si Ipit, keren dong.
7: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
6: Tak kasih solusi nih.
7: Yang benar kamu, Cung.
6: Lihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
8: Nama saya Pratiwi, alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
9: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
2: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
10: Campur Sari Ramayana, lagune.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
3: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
2: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
4: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat. Di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
5: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
6: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
3: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
7: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
6: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
7: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
6: MBM? Di mana itu, Pak?
8: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart, Mulyo Jati, Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri, seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyo Jati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
7: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
7: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gusodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gusodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gusodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
9: Dan kinasih Radio Ramayana FM, monggo sesarengan midhangetaken campur sari Ramayana lagune. Heeh,

0: abdi madu hitam pahit Prima Herbal, Bu. Laras ibu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal.
1: Mohon laras, Pak.
0: Ibu, namina?
1: Abdi Aan.
0: Kawit di mana, Bu?
1: Di Rangagading, Margaluyu, Tanggeung.
0: Ibu ngagaduhan panyawat naon, Bu, sehingga ibu ngagunakeun madu hitam pahit Prima Herbal.
1: Kantos di parios, saurna, gula darah tinggi, dugi ka 200.
0: Eta keluhanana sapertos kumaha, Bu?
1: Mastakate rieut, badan leuleus, sareng pinggang oge sering sakit.
0: Sate acan ibu ngaleut madu hitam pahit Prima Herbal, kantos di landongan kunaon wae, Bu?
1: Pernah meser madu hitam, tapi botolna sanes nu kitu ge teu aya karaosna eta mah.
0: Terus ayeuna ibu terang ti saha madu hitam pahit Prima Herbal?
1: Nguping ti iklan ti radio, saurna aya di apotek, abdi dongkap ka apotek, saur ti apotek nu ieu nu namina teh madu hitam pahit Prima Herbal. Alhamdulillah, tos ngaleutan madu hitam pahit Prima Herbal, badan abdi sehat, aya karaosna gitu, ayeuna mah deui ka ayeuna masih kene ngaleutan mau penjagaan.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
4: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
3: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional, angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
4: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
3: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
4: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
3: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
5: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
6: Campur Sari Ramayana, lagune maduk tenang.
7: Kadang kini saya Radio Ramayana yang kawan dan pun tiga mawan. Cekal semantan kita pinang. Gini tur giaran campur sari Ramayana. Wadah siang menika. Wonten yang tinten selasa surah kaping kawan lasa. Si Juli kalah hewan namun likur mater. Mbak Nenek kasam pun dari sarang. Sana setel saya kata pinang. Gini malah tur giaran canda ipun. Sugeng laras tur giaran selajeng ipun. Langsung muka siar Pane Danu yang tugas mengantarakan sugeng siang sugeng pisahan. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 14. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget.
1: Sahabat Ramayana suka dengerin lagu yang ini. Atau yang ini.
2: Jangan sayangi aku.
1: Sesaat lagi Anda simak LDR lagu dangdut Ramayana.

0: asam urat, kolesterol, hipertensi, stroke, jantung, kanker, dan lain-lain. Sembuh. Dan sudah banyak yang membuktikan dengan konsumsi Prince Gold. Sekarang giliran Anda. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
3: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
3: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
2: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
1: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
0: VitoMata?
1: Iya. Diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
0: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
1: Betul, VitoMata. Diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
0: Nah, cocok banget nih buat aku.

0: kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi Vitomata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih dan berair. Dapatkan Vitomata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5 15A Kota Metro. Vitomata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak. Jangan bilang baby AMU
1: lagi. Lagu Dangdut Ramayana. Dangdutnya
0: istimewa.

0: Joni dari Banjaragung. Padi saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Ek Natura Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Padi itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Eyalah, Pak. Pak, gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
3: Iya, Bun. Perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
4: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh. Ada apa sih?
2: Ini loh, Pak. Kebutuhan dapur habis. Belum lagi, tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba, Pak?
4: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
2: MBM? Di mana itu, Pak?
5: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
6: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
7: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
6: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
7: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal. program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami.
6: Program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
7: program Angklung Kreasi Darul Amal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
6: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
7: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
8: Lagu Dangdut Ramayana,
9: Lagu Dangdut Ramayana,
8: asik dangdutnya.

0: Dalam sejarah jamu di Indonesia, para leluhur memanfaatkan kekayaan flora atau alam Indonesia dengan cerdas, sehingga bisa menciptakan ramuan penyembuh penyakit. Prince Golhagir dengan formula spektakuler dari tim ahli mikrobiologi yang telah diakui dunia. Diformulasikan oleh Profesor Ahli Kultur Bakteriologi lulusan Ryukyu, Jepang. Satu-satunya ahli yang bisa menggabungkan mikrolaktobasilus dalam cairan yang belum pernah dilakukan penemu manapun di dunia. Prince Gold, ini baru herbal dan bukan herbal biasa. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
2: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
1: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
2: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
3: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul A'mal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Medan, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang. Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya
2: nuwahid Rabbi. Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang, Bu. Nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja, karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
2: Wah, menunya apa aja di sana, Pak?
4: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
2: Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
4: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
2: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung kesana saja ya, Pak.
4: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di Rumah Makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah Makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah Makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah Makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
3: Lagu Dangdut Ramayana. Dangdutnya
2: istimewa.

0: Batuk merupakan respon alami tubuh dalam membersihkan saluran pernapasan dari dahak atau penyebab iritasi. Meski sebagian besar batuk ringan akan sembuh dengan sendirinya, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan membuat banyak orang memilih untuk mengkonsumsi obat batuk alami sederhana. Berbeda halnya dengan batuk kronis merupakan batuk yang berlangsung selama 2 bulan dan bahkan terjadi selama bertahun-tahun. Batuk kronis terjadi akibat merokok, TBC, atau penyakit asma. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat batuk kronis juga pasti akan sangat mengganggu penderitanya, seperti radang tenggorokan, flu dan demam, sakit kepala, sesak napas, dan nyeri di dada, dan akan sangat berbahaya jika tidak segera diobati. Tetapi, Anda tak perlu khawatir, kini telah hadir Madu Gurafit, produk khusus untuk membantu mengatasi masalah batuk dan pernapasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Wawan Setiawan, alamat Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah. Selama ini saya pernah mengalami penyakit batuk kurang lebih 3 bulan. Saya pernah mencoba madu apa saja, hasilnya belum memuaskan. Dan alhamdulillah saya menemukan madu Gurafit dan saya pernah mencoba kurang lebih 2 botol, hasilnya memuaskan. Bisa sembuh, dahak bisa keluar semua. Madu Gurafit memang yang terbaik. Solusi buat yang mengalami penyakit batuk. Terima kasih.
2: Madu Gurafit 100% aman tanpa efek samping, sudah terdaftar di Badan POM RI dan tersertifikasi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Madu Gurafit dari Madu Vira. Madu dengan racikan tradisional herbal alami. Madu herbal pilihan keluarga. Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
3: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
2: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
4: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
0: Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstra ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
5: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
6: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. Jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena, cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
7: Yang sedang Anda dengarkan, lagu dangdut Ramayana 98,8 FM Kota Metro.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jadi

0: mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
3: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
2: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
4: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
5: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
6: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
7: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
6: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
2: Ramayana 98,8 FM, dangdutnya,
8: dangdutnya asik banget.

0: jam 16. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98.8 FM, menyajikan informasi dan musik yang menghibur dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98.8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget.
0: Bersama album Nostalgia Ramayana, nikmati suasana istirahat Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ramayana. Kembali kita ketemu di tembang Nostalgia, album diskotik lama. Seperangkat tembang-tembang lawas saya bakal hadirkan untuk Anda sampai jam 19 nanti.

Baik sahabat Ramayana yang Indonesia banget ya, ada rindu untuknya sebuah tembang yang dipersembahkan oleh Pance. Ya, kalau cinta sedang berbunga rindu, yang ada hanyalah kangen ya. Demikian juga yang terungkap lewat sebuah tembang miliknya Pance, baru saja kita dengar bersama. Selamat sore sahabat Ramayana yang Indonesia banget. Mungkin hari ini atau sore ini Anda pun merasakan kelelahan setelah seharian Anda disibukkan dengan aktivitas-aktivitas Anda. Apalagi ditambah cuaca yang cukup terik hingga saat ini, khususnya di metro dan sekitarnya, belum juga hujan datang ya. Kedati pun demikian, tidak perlu kita merasa resah atau mungkin kita merasa galau. Kita harus mensyukuri karena bagaimanapun juga inilah bagian dari berkat Tuhan yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Baik, selamat sore buat teman-teman yang sudah mengirimkan WA ke Radio Ramayana atau mungkin sudah menyatu melalui saluran analog Radio Ramayana atau melalui live streaming Radio Ramayana, live streaming TikToknya Adi maupun live TikTok Radio Ramayana ya. Selamat sore, salam hangat. Tetap setia menyatu sampai kelar jam 19 nanti.

0: Apakah Anda termasuk orang yang terkena gula darah tinggi? Mari cek bersama gejala berikut ini. Sering lapar juga menjadi gejala gula darah tinggi yang sering terjadi. Rasa lapar meningkat karena tubuh kekurangan energi. Namun, makan dalam jumlah banyak justru akan membuat kadar gula darah menjadi lebih tinggi. Penurunan berat badan yang tidak direncanakan. Penyebabnya masih berkaitan dengan ketidakmampuan tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi. Sebagai gantinya, tubuh akan membakar lemak untuk memenuhi kebutuhan energi. Inilah yang membuat berat badan terus menyusut. Penglihatan kabur. Hilangnya ketajaman penglihatan dapat menjadi gejala gula darah tinggi. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan lensa di dalam mata membengkak, sehingga penglihatan tidak bisa fokus. Penglihatan buram juga dapat disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah dan saraf di mata akibat gula darah tinggi. Sering jamuran. Gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan pada respon kekebalan tubuh, sehingga tubuh sering mengalami jamuran maupun mudah terkena infeksi bakteri. Infeksi dapat terjadi di area lipat tubuh maupun yang sering berkeringat dan lembab, seperti di antara jemari, telapak kaki, lipatan payudara, atau sekitar alat kelamin. Infeksi juga dapat menyerang saluran kemih atau saluran pernafasan. Pada wanita, ciri-ciri gula darah tinggi juga dapat berupa keputihan tidak normal akibat infeksi jamur pada vagina. Penyembuhan secara alami tanpa efek samping, yaitu cukup teteskan herbal Prince Gold yang secara kompleks akan membantu dan mempercepat menormalkan gula darah Anda. Kenapa dianjurkan konsumsi herbal Prince Gold? Karena terdapat kandungan senyawa bioaktif ini terbukti berperan sebagai agen anti-diabetes dengan cara memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan aktivitas insulin.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Ini pengalaman pasien Herbal X Natural Pro.
3: Joni dari Banjaragung. Pak di saya, matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi, satu bulan itu matanya ngenyut. Terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat X Natural Pro itu. Saya sudah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah enggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah enggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa?
5: Bapak Purnomo.
4: Alamatnya di mana?
5: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
4: Bapak usianya berapa?
5: Usia saya 43 tahun.
4: Sakit apa, Pak?
5: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
4: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
5: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
4: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
5: Saya taunya dari radio Prima FM.
4: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
5: Riak itu enggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah. Udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
4: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
5: Sama-sama.
4: Wassalamualaikum.
1: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu Hitam Pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30248 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu Hitam Pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
6: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
7: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
6: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
7: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Melodi
0: dan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Baik sahabat Ramayana yang Indonesia banget ya, sebuah tembang yang dihadirkan oleh Priri Priscila Kekasih. Anda masih bersama 98,8 FM Radio Ramayana yang ada di Metro Lampung, Indonesia banget. Tembang nostalgia sampai kelar jam 19 nanti. Halo, selamat sore buat siapa nih, teman-teman yang sudah mengirimkan WA ke Radio Ramayana. Atau mungkin Anda yang sudah menyatu melalui saluran analog Radio Ramayana, live streaming Radio Ramayana, live TikTok dan juga live

TikToknya Adi. Saya ucapkan selamat sore, salam hangat. Tetap setia sampai kelar jam 19 nanti. Selamat sore buat Leli yang ada di Pekalongan. Terima kasih hadirnya. Halo Mas Ati, selamat sore Mas. Pesan lagu di acara Aldilanya Ramayana 98,8 FM yang Indonesia banget. Lagunya Rindu Bahagia miliknya Cindy Claudia. Leli, Cindy Claudia yang saya klik tadi tiba-tiba muncul Rasa Cinta. Gimana kalau itu aja? Oke. Lagunya untuk semuanya aja deh ya yang lagi dengarkan Radio Ramayana. Untuk Mas Adi, terima kasih. Oke, makasih untuk Leli di Pekalongan, Lampung Timur. Menyusul berikutnya dari Kang Ombeng di Air Hitam, Lampung Barat, hadir Kak Adi. Selamat sore, salam sehat selalu dan tetap semangat. Kang Ombeng, terima kasih hadirnya dan selamat sore untuk di kau di Lampung Barat. Ada siapa nih? Elizabeth yang ada di Tanjung Kerajaan, seperti banyak SP6 ya, Lampung Tengah. Halo, request lagu Kak, Apa Salah dan Dosaku. Salam untuk semuanya, buat Mas Adi, selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Elizabeth yang ada di Lampung Tengah, tepatnya di Tanjung Kerajaan, seperti banyak. Sahabat Ramayana yang Indonesia banget ya, Priskul adalah suplemen herbal tetes yang diformulasikan dengan bahan dasar ekstrak alami seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsat, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda, dan probiotik. Adapun khasiatnya untuk menjaga vitalitas dan daya tahan tubuh, membantu mengatasi berbagai penyakit, meningkatkan kesehatan pencernaan serta membantu memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan. Anda bisa dapatkan Priskul di Radio Ramayana Metro Lampung Indonesia banget. Baik, sahabat Ramayana yang Indonesia banget, yuk kita dengar miliknya Cindy Claudia, Rasa Cinta.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmak.
2: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hei Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
0: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
0: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
2: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul A'mal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
0: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
2: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
0: MBM? Di mana itu Pak?
3: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Terima kasih Anda masih setia bersama kami.

Baik teman-teman sahabat Ramayana yang Indonesia banget, masih bersama Tembang Nostalgia Album Diskotik Lama dan saya temani sampai kelar jam 19 nanti. Selamat sore buat Mbak Suparmi yang ada di Lampung Barat. Terima kasih hadirnya di Tembang Nostalgia Ramayana. Selamat menikmati suasana istirahatnya. Juga selamat sore buat Bunda Antini yang ada di Trimurjo. Terperangkap dalam duka Ani Carrera. Mbak Antini, mohon dimaafkan ya, lagu tersebut belum di-download. Mungkin di lain kesempatan ya. Oh ya mas, salam untuk semua penggemar Radio Ramayana dimanapun berada. Terima kasih untuk Mbak Antini, salam sehat selalu untuk Anda. Berikutnya selamat sore dari Leli di 31 Sidoda di Pekalongan. Halo Mas Adi, selamat sore. Pesan lagu di acara Aldila Ramayana 98,8 FM Indonesia banget. Lagunya Rindu Bahagia miliknya Cindy Claudia. Lagunya untuk semuanya aja deh, tanpa terkecuali ya. Oke, terima kasih Leli hadirnya dan selamat sore ya. Kemudian Bardan Asmara di Kalibening 36 Pekalongan. Hadir Mas Adi buat semuanya aja selamat sore. Lagunya Mas Birunya Cintaku dari Helen Sparinga. Buat Mas Adi selamat tugas dan sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Bardan Asmara yang ada di Kalibening ya. Terima kasih hadirnya dan selamat sore untuk Anda tentunya. Baik sahabat Ramayana yang Indonesia banget, yuk kita dengar satu tembang miliknya, Ermi Kulit Pertama dan Terakhir.

0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
0: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Teacher Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
1: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
0: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
2: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
3: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
4: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain.
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gusodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gusodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gusodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
6: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
7: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
8: Jam 17, waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Baik sahabat Ramayana, birunya rinduku baru saja berlalu. Anda masih bersama tembang-tembang nostalgia di album diskotik lama di kesempatan sore ini. Selamat sore buat teman-teman yang ada di rumah makan Lesehan Deno ya, yang ada di Mulyo Arjo Dianu ya, di Margorejo ya, Metro Selatan, Jalan Letjen Suprapto ya. Yang sedang aktivitas tentunya di sore ini, sukses selalu. Buat teman-teman ini diingatkan ya, buat sahabat-sahabat Ramayana ataupun siapapun Anda yang ada di metro maupun di luar metro. Lebih-lebih untuk yang ada di luar metro, kalau Anda sedang berkunjung ke metro, rasanya belumlah lengkap ya kalau Anda belum bisa mampir di rumah makan Lesehan Deno. Kenapa? Karena cita rasa yang disajikan menu-menunya ala Jogja. Jadi kalaupun ada kerinduan Anda terhadap kota Yogyakarta, kota gudeg, maka semuanya bisa Anda dapatkan di rumah makan Lesehan Deno ya. Untuk itu silakan Anda datang ya. Dari Pasar Mulyo Jati 16C itu arah Sumber Sari kurang lebih 500 meter ya. Yang pasti cita rasa nikmat bisa Anda rasakan dan kepuasan bisa Anda nikmati manakala Anda mampir di rumah makan Lesehan Deno ya. Baik, selamat sore buat teman-teman yang sudah mengirimkan WA-nya ini ya. Dari ya Elizabeth ya, lagunya udah diputar tadi, Apa Salah dan Dosaku. Kemudian Badran Asmara juga udah diputar lagunya, Birunya Cintaku dari Ria Angelina ya. Kemudian buat Bunda Antini ya, lagunya diubah aja ke Adi Isabella ya, nanti dicarikan ya. Untuk Bunda Antini, selamat sore, terima kasih kebersamaannya. Baik, kita dengar tembang berikutnya yang sudah saya siapkan. Kali ini kita nikmati miliknya Jayanti Mandasari.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
1: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung kesana saja ya, Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Lejen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Prowasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Prowasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Prowasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Prowasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Prowasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.
3: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
4: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
3: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
4: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
3: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
4: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
3: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
5: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
7: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan
5: Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
7: Wah.

0: Dan.
1: Kerja di depan layar, mata cepat lelah, dan penglihatan kabur, Vitomata solusinya. Vitomata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi Vitomata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan Vitomata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro. Vitomata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.
2: Jangan bilang baby AM.
3: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
3: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
3: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Teacher Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
1: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
3: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
4: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!

Menikmati dan menjaga adalah wujud syukur kita atas segala rahmat ilahi yang diberikan. Wujudkan rasa syukur kita bersama Radio Ramayana 98,8 FM Kota.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Satu hari, ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak denger? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini? Selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara. Kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah apa salahnya. Kalau ada yang dikepenginin apa kepenginannya. Boya ngomong kenapa diem begitu. Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang? Selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah. Itu sudah kemalangan yang paling malang. Lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum. Lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam, maka kami bertanya. Begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran, strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hati Rasulullah Azza wa Jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS. Kita tidak tahu yang namanya liver. Kita tidak kenal yang namanya stress. Paling yang banyak kika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati, doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya. Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara, dan sungai-sungai? Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya? Allah. Sembahyang apa enggak? Bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu, wa man ladzatu illa ba'da sa'at, innama al-usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan, menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa, setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah. Sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara. Tahu-tahu jauh dari saudara. Tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit. Emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, Sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang gak pernah, berkunjung gak pernah, ngobrol gak pernah. Apalagi kenal juga gak pernah, datang-datang mau minta. Macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali. Idul Fitri, doa mau Idul Adha. Doa cerewet banget. Apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah, tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Kayaknya kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru. Enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaran wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati sakatat min aynillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummatid dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistik, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja. Bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, ditinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak perlu orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah. Apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran. Selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia. Sunnah itu. Padahal, jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa beliau manusia seperti kita memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira. Tetapi beliau itu termasuk basharun la kal bashar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik, dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yashkur ala na'mai wa lam yashbir ala bala'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar cari Tuhan selain aku. Diusir. Lah yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau kemenong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, dari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita sama Tuhan, jengkel banget udah itu. nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir, kau lepek-lepek habis. Ya, enggak ada HO2 toh di bulan. Mau minta apa-apa. Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu pintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah. Dengan operasi plastik, yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur. Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab. Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh, tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Jangan begitu. Bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama. Tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang, mati. Nekat orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, jadi kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya ente mau masuk neraka enggak, jawabannya pasti enggak. Itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut-larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali. Memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri. Jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati. Idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya, mau masuk surga? Mau! Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil iktibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang itu membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat, menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil iktibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati, dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab. Sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama, hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqati syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih, yang enak sore apa siang? Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki juga kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa?

Terus siang itu ya kadang jam 12, kadang ya jam 11, sorenya malam mau tidur. Ya kalau bisa itu yang sakit-sakit itu, teruslah minum obat itu, obat Friskul, biar sembuh, sehat selalu.

0: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
2: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
2: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
2: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
2: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
3: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
4: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
3: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi nggak usah khawatir deh.
5: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
6: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
7: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum.

0: itu agak kelihatan bisa membaca.
1: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
0: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
1: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
0: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
1: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bapak siapa?
4: Bapak Purnomo.
3: Alamatnya di mana?
4: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
3: Bapak usianya berapa?
4: Usia saya 43 tahun.
3: Sakit apa, Pak?
4: Paru-paru sama ini apa, radang, tenggorokan, sama diabetes.
3: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
4: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
3: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
4: Saya taunya dari radio Prima FM.
3: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
4: Riak itu enggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah, udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
3: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
4: Sama-sama.
3: Wassalamualaikum.
5: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
6: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

Baik sahabat Ramayana, satu tembang yang dihadirkan oleh Iwan Fals Ibu. Anda masih bersama Radio Ramayana 98,8 FM di Metro Lampung, Indonesia banget. Saya rangkai dengan tembang berikutnya, kali ini miliknya Dian Pisesa.

0: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit maag? Sakit maag bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit maag. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmag sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmag.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Rejo, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmag yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit maag, yang makin kesini penyakit maag tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmag, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmag insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmag.
0: Madu Zesmag adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit maag. Kini, madu Zesmag juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmag di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
4: Bersama album Nostalgia Ramayana, nikmati suasana istirahat Anda.

Jadi teman-teman Satu Tembak dari Ebit KD, mumpung masih ada waktu ya. Selamat malam untuk Bunda Dona di Metro Timur. Terima kasih hadirnya di kesempatan malam ini. Juga selamat malam untuk Budi yang ada di 15A. Selamat bernostalgia. Buat Bung Niko Andreas yang ada di lapangan Banteng Metro Gibang, terima kasih hadirnya. Lagu yang diminta Rita Rupihatlan, sayangnya belum didownload ya, sorry banget ya. Ini katanya katanya ditujukan untuk Mama Adit di 25 Polos, Tante Mariati, dan juga Tante Win di Nunggarjo Punggur. Ada Mama Lydia Untoro, selamat menyimak Aldila Ramayana, semoga mampu menghibur bersama kenangan lama ya. Bung Adi Matugas, merdeka. Ya, merdeka. Terima kasih Bung Niko atas hadirnya di kesempatan malam ini. Kemudian juga selamat malam untuk yang ada di Natar Cak Peno ya. Halo, selamat petang Mas Adi. Natar monitor request lagu Nusantara Jamal Midat. Waduh, sayang sekali Nusantaranya belum di-download ya untuk Pak Cak Peno ya, selamat malam. Buat teman-teman semua, pastikan masih bersama 98,8 FM. Saya bakal hadirkan persembahan terakhir nih. Dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhir pula album diskotik lama. Terima kasih, Adi mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 19. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

0: Apa Dinda mau bergoyang? Yuk dengerin Tergoda biar makin asik bergoyang bareng lagu-lagu Ambyar di acara Terminal Goyang Dangdut Ramayana.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramayana 98,8 FM. Senang sekali bisa menjumpai sahabat Ramayana untuk edisi hari ini ya. Kita berjumpa di Selasa 14 Juli 2026 sampai nanti di jam berapa? Di jam 10 malam. Seperti biasa di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik.

0: kesemutan tidak selalu bisa dipastikan. Kesemutan yang terjadi sementara bisa disebabkan oleh tekanan pada syaraf atau terhambatnya sirkulasi darah. Berikut pasien yang mengalami keluhan kesemutan di tangan dan kaki.
1: Masih sakit itu tangan disemutan, kakinya juga semutan juga, nginjak tanah itu sakit gitu loh, ya sekitar 3 bulan lah.
0: Penyebab kesemutan bisa terjadi karena kekurangan vitamin B1, B6, dan B12. Herbal Tetes Prince Gold jawab kebutuhan semuanya dan terbukti pasien sembuh.
1: Ya, alhamdulillah dikenal sama Prince Gold itu 7 botol. Alhamdulillah sekarang bawa kerja lagi enak. Ngangkat gendeng itu ya sudah enak lah.
0: Apalagi yang perlu diragukan, konsumsi Prince Gold buktikan manfaatnya.
2: Prince Gold, gudangnya multivitamin dan rajanya probiotik.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Punten dengan Ibu siapa?
5: Ibu Cici dari Tegalwangun, Desa Palabuan, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang.
4: Memangnya Ibu sakit apa?
5: Sakit kanker payudara abis dioperasi. Badan saya terasa enggak enak aja. Kan ada bencolan sedikit lah di bawah payudara. Udah berobat kemana-mana tapi enggak ada reaksi sama sekali. Terasa badan tuh panas.
4: Ibu tahu madu pahit Prima Herbal dari siapa?
5: Dari tetangga sebelah. Tetangga belinya di Jakarta. Terus saya beli madu pahit Prima Herbal di apotek.
4: Memangnya tetangga sakit apa, Bu?
5: Sakit emah, sakit pegal-pegal, kencing manis. Terus minum ya madu ya. Ya itu terasa badannya segar. Bencolan tuh saya bengkak di sebelah punggung, kak. Bengkak. Iya, gitu terus minum satu botol ini madu pahit Prima Herbal. Begitu bengkak teh, meot teh, mengkerut, sedikit-sedikit hilang.
4: Kenapa Ibu memilih madu pahit Prima Herbal?
5: Ada yang merek lain, bukannya Prima, harganya lebih murah. Saya nggak cocok, tapi saya cocoknya madu pahit Prima Herbal aja.
4: Terima kasih Ibu Cici atas waktunya.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
6: Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
7: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
6: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
8: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Amal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
9: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda, Terminal Goyang Dangdut.

Okay, sahabat Ramayana masih langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 5, 15 Akota Metro bersama dengan paculnya Erika. Pacul kali ini agak sedikit beda ya, ditinggal nikah sih agaknya ini ya, ditinggal berkhianat ya. Aduh, dalam banget kalau udah menemukan lagu-lagu yang seperti di awal-awal kayak gini ya. Oke, selamat malam dan terima kasih banyak untuk sahabat Ramayana yang masih setia bergabung ya di Radio Ramayana 98,8 FM. Hari ini nantikan kebersamaannya seperti biasa buat yang mau gabung masih di kesempatan malam ini di 0725 42181. Untuk yang mau gabung bareng sama Arya silakan juga di via WhatsApp di 0708212000980. Pergunakanlah telepon secara langsung juga boleh banget ya. Jadi kalau mau kirim salam dan dengerin lagu new entry atau dangdut koplo cover boleh banget sekarang juga. Sudah kembali dibuka line teleponnya dan terima kasih banyak bagi sebagian dari sahabat Ramayana yang masih menyempatkan diri untuk menyibukkan diri juga dengan segala aktivitas yang ada. Di malam-malam kayak gini tuh Arya percaya bahwa sebagian dari sahabat Ramayana my BS kalau ternyata masih hadir dengan segala suasana dan aktivitas yang ada. Atau mungkin sebagian yang sudah rehat di jam-jam segini bisa jadi juga. Atau emang lagi nikmatin suasana santai aja karena mungkin emang ada libur juga. Terkadang kan libur itu gak selalu harus Minggu atau Sabtu ya. Terkadang di setiap minggu di hari efektif itu ada dikasih kesempatan libur gitu sama perusahaan, sama bosnya, sama tempat kerja dan lain sebagainya. Pergunakan waktu sesingkat mungkin untuk bisa menikmati hari libur dengan cara mungkin ya jalan sama teman, sama sahabat, sama pacar, atau mungkin sama siapa aja. Oke, sambil lukin sama teramain untuk bisa berpartisipasi ya. Kita dengerin lagi lagu berikut ini bersama dengan Lia Puspita dengan Pacarku Pelit ya. Jangan pelit-pelit sama pacar, harus agak royal dikit biar makin disayang, babe.

0: X Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
1: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, enggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
2: Nah, tahu X Natural Pro ini dari mana?
1: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
0: X Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan

0: Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berkhasiat baik untuk mata Anda.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.
2: Perhatian untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
3: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3 kali 1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
2: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. Jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
4: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
5: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
4: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
5: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
6: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul A'mal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadroh, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR, MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
7: Allah ya Mulana, halima ikhfak ya nuwahid Rabbi.
8: Tergoda.
9: Tergoda.
8: Terminal Dangdut Ramayana

0: 98,8 Romer FM Kota Metro Lampung. Balik lagi bareng sama Ari di sini, masih ditergoda di terminal Goyang Dangdut PD. Terima kasih banyak yang udah ketergabung dan masukkan malam-malam. Ternyata banyak juga dia yang udah ketergabung bareng sama Kanda Ari ya. Masih di line telepon, yang belum telepon di 0725 42181. Tadi yang belum bisa telepon silakan sekarang juga. Karya-karya kalian tak tungguin deh ya, berupa lagu requestan yang bisa dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi pilihan yang terdaftar dalam daftar playlist kali ini, oke? Terima kasih dan selamat malam untuk kali ini. Ada Belibis Putih di seputaran Punggur hadir kembali. Eh, tumben ya, Kang Belibis Putih jadi yang pertama. Kayaknya kalau kemarin gak sempat kebaca chatnya karena udah terakhiran kan. Jadi dia ikutannya di awal banget nih ya ternyata. Hadir kembali juga ada Dia Arif dari seputaran Punggur. Sudah hadir dan terima kasih banyak untuk malam ini juga udah ikutan gabung bareng sama Kanda Arya. Masih ditergoda, oke? Halo, Ramena malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa, perkenalkan?
1: Pak Naryo.
0: Pak Naryo. Jadi kalau misalkan sahabat Ramayana biar tahu, oh itu Pak Naryo tadi yang telepon. Pak Naryo, lagi di mana? Lagi di rumah kah?
1: Ini baru pulang, Mas.
0: Baru pulang dari kerja?
1: Ngamen.
0: Wih, alhamdulillah. Tapi yang penting lancar ya hari ini ya, Pak ya.
1: Jelek menir, Mas.
0: Apa tuh?
1: Jelek menir.
0: Oh, menir. Oh. Iya. Oke, lagunya apa?
1: Lagunya anu, Mas. Perikanan kiri.
0: Perikanan kiri.
1: Yang kanan kiri perai
0: yang kemarin itu ya di request ya.
1: Oh,
0: belum tak. Nanti tak Anda tegar, tak suruh downloadin, tak suruh masukin ke daftar playlist ya. Oke, udah.
1: Otw golek rondo masuk lah, Mas.
0: Ah?
1: Otw golek rondo.
0: Otw golek rondo, wejan. Otw golek rondo. Dalam banget lagunya deh. Oke, okay, nih aku cariin yang modelan rondo. Kesenggol rondo, kesenggol. Eh, Pak, kesenggol rondo ada.
1: Ya, enggak mau basing malah.
0: Basing, kesenggol rondo ya.
1: Salame.
0: Buat siapa?
1: Ada Bu Yumi.
0: Terus?
1: Ada Kuda Satria, tapi ketemu Kuda Satria tadi.
0: Eh, ketemu di mana?
1: Tadi kan ada undangan makan-makan, Mas.
0: Oh, terus?
1: Radio sebelah itu loh.
0: Oh, gitu. Jadi ketemunya di sana.
1: Ya, ketemu di sana.
0: Eh, Pak Naryo kemarin waktu acara arisan di Ramayana datang enggak?
1: Enggak datang aku, Mas.
0: Enggak datang?
1: Enggak ikut soalnya enggak ketahu sih.
0: Ini besok-besok kalau ini tahu, ini ya ikutan ya. Kalau ya, udah habis. Biar bisa ketemu sama Kanda Arya juga.
1: Ya, pengen ketemu loh, Mas.
0: Halo. Ya, main lo sini.
1: Ke sana sama Sabar Bu Mas Danu, Mas. Pertama ke sana itu.
0: Eh, aduan aku dong sama Kak Danu.
1: Oh iya.
0: Iya. Berarti udah pernah kesini nggak ketemu sama Kanda Arya berarti. Oh, berarti pas jamku di jam malam berarti, Pak. Makanya nggak ketemu.
1: Sama saja.
0: Oh gitu itu. Oke.
1: Perlu sama itu yang punya radio.
0: Oh gitu. Ya udah kapan-kapan ketemu, sengaja ketemu ya. Pak.
1: Lanjut ya, Mas.
0: Oke, siap di Pak Naryo nggak pakai WhatsApp nih?
1: Buat Pak Mupas.
0: Ah ya,
1: sama Kang Waris.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Heeh.
1: Ada lagi Mbak Munaroh.
0: Oh iya sih.
1: Tadi ketemu juga.
0: Tadi ketemu ya.
1: Tapi pan radio semua loh, Mas.
0: Waduh, reunian dong. Pak Naryo pakai WhatsApp enggak?
1: Aku enggak punya, Mas.
0: Punya. Oh, punya nomor biasa ya. Oh iya dah. Terus salamnya bisa lagi.
1: Ada lagi Pak Tino.
0: Heeh.
1: Buat Kartosuwel.
0: Heeh.
1: Ada Pak Kadiman.
0: Oke.
1: Ada Bu Ami sama Mas Anjar. Selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Mas Eko Sunarko, Bu Siti Nuri.
0: Mm-hmm.
1: Bu Siti Nuri tadi ketemu juga.
0: Oke, terus ya lagi.
1: Ada Mbak Lydia.
0: Selamat
1: malam. Ada semua aja lah, Mas.
0: Oh, tanpa terkecuali ya. Nanti kita suruh masukin daftar lagunya. Udah dua kali di request sama Pak Naryo. Ini perikanan kiri, nanti dicari ya. Oke, ini kesenggol ronda dulu. Tak puterin habis ini, oke? Oke, siap. Terima kasih, Pak Naryo. Ingat Ramayana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus buat Pak Naryo. Udah tergabung. Dia dua kali loh. Sampai aku lupa laporan gitu kan sama Kanda Tegar. Biar nanti dicari ya di belakang Panario kalau ada lagi boleh ya. Ada Mas Budi di seputaran Metro Timur. Terima kasih banyak juga udah ikutan gabung bersama Kandari yang masih ditergoda. Mas Budi tumben jadi yang ketiga. Biasanya jadi yang pertama dia. Tapi gak apa-apa. Jadi yang ketiga tumben-tumbennya gitu jadi yang ketiga. Biasanya dia pertama banget gitu ikutan dia. Udahlah. Kalau gitu ya, gak apa-apa penting ikutan ya mas ya. Oke terima kasih, kalau gak ada yang ikutan dan gabung lagi di line telepon, Kandari langsung rehat aja deh. Bersama dengan Nella Karisma, Single Ronde. Spesial untuk sahabat ramainya semuanya, jangan kemana-mana ya. Sampai nanti di jam berapa? Di jam 10 malam.

0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
0: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
1: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
0: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
2: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas, ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
3: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
2: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
1: Nikmati suasana santai malam ditemani program Tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

Baik, sahabat Ramayana bersama dengan satu koleksi dari miliknya Denny Canan, Tunggal Eka. Hanya satu-satunya dia, gak ada yang lain. Setuju ya, setuju banget. Gak ada yang lain, pokoknya selalu dia yang ada dalam hatimu. Terima kasih. Masih setiap bergabung juga untuk Triadi Maulana dari Ulu Belu Tanggamus, sudah ikutan bergabung ya. Bukit Berbunga, wah nostalgia banget lagunya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kalau udah ikut gabung bareng sama Kanda Are di sini. Tapi pasti diputerin karena Bukit Berbunga ini ada dari versinya Fitri Karlina ya. Nanti dicariin sama Kanda Are, oke? Untuk diputerin spesial untuk yang ada di sana. Terima kasih kembali. Kemudian juga apa kabar untuk Elmi di seputaran Permasari Beranti dan Mbak Komariah di seputaran Tegineneng ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Komariah di Tegineneng. Sehat selalu juga. Salam untuk semua keluarga tercinta buat malam ini yang masih gabung dan masih stay tune terus setia selalu ya. Sama Radio Ramayana. Iya dong, harus setia ya. Setia setiap waktu. Karena percaya Radio Ramayana itu hadir dari program-program terbaiknya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Panjang banget kan? Iya, panjang banget. Dan Kanda Are malam ini hadir bakal nemenin sampai nanti di jam 10 malam, oke? Okay? Terima kasih juga untuk Kanda. Kanda siapa nih? Oh, ada Radit. Kanda, terima kasih. Ditergoda biar enggak alpa. Minta satu lagu boleh? Boleh. Nanti bakal diputerin sama Kanda Are. Salam buat semuanya, ikutan aja ya. Terima kasih kembali juga untuk semua yang ada di sana. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kemudian juga untuk sahabat Ramayana di seputaran Lampung Timur, Sukadana dan juga sekitarnya yang udah ikut tergabung. Selamat malam aja. Tetap kompak dan jaya selalu. Jaya terus pokoknya sampai kapanpun. Kenapa ikut jaya-jaya? Karena lagi pada aktivitas gitu malam ini. Jadi Kanda Arya ngasih semangat aja buat semuanya. Akhirnya langsung aja kalau gitu kita rehat ya bersama dengan Fitri Karlina kali ini dengan Bukit Berbunga. Spesial juga untuk sahabat Ramayana, tetap ditergoda. Sampai di jam 10 malam.

jam 20. Waktu Radio Ramayana Kota Metro. Number 1 station 98.8.

0: Penyebab kesemutan tidak selalu bisa dipastikan. Kesemutan yang terjadi sementara bisa disebabkan oleh tekanan pada syaraf atau terhambatnya sirkulasi darah. Berikut pasien yang mengalami keluhan kesemutan di tangan dan kaki.
1: Masih sakit itu tangan disemutan, kakinya juga semutan juga, nginjak tanah itu sakit gitu loh, ya sekitar 3 bulan lah.
0: Penyebab kesemutan bisa terjadi karena kekurangan vitamin B1, B6, dan B12. Herbal Tetes Prince Gold jawab kebutuhan semuanya dan terbukti pasien sembuh.
1: Ya, alhamdulillah dikenal sama Prince Gold itu 7 botol. Alhamdulillah sekarang bawa kerja lagi enak. Ngangkat gendeng itu ya sudah enak lah.
0: Apalagi yang perlu diragukan, konsumsi Prince Gold buktikan manfaatnya.
2: Prince Gold, gudangnya multivitamin dan rajanya probiotik.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa?
3: Bapak Purnomo.
2: Alamatnya di mana?
3: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
2: Bapak usianya berapa?
3: Usia saya 43 tahun.
2: Sakit apa, Pak?
3: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
2: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
3: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
2: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
3: Saya taunya dari radio Prima FM.
2: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
3: Riak itu nggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah. Udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
2: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
3: Sama-sama.
2: Wassalamualaikum.
4: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
5: Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
6: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
5: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
7: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
8: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

bersama dengan Darboy, geng sahabat ramainya koyo-koyo. Bukan obat koyo, obat pusing, beda lagi nih ya ceritanya ya. Oke deh, terima kasih dan sahabat ramainya yang sudah bergabung kembali juga di sini. Di interval yang kedua kita masuk di pukul 20 lebih 20 menit ya. Untuk waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. Jadi dipersilakan kembali bagi sahabat Ramayana yang mau gabung. Kanda Arya tungguin lagi-lagi di sini, di mana di 98,8 Ramayana FM Kota Metro. Buat yang mau telepon, silakan langsung di 0725421181 atau bisa pergunakan via WhatsApp untuk telepon kembali juga ya. Di 08 2100 9880 atau bisa kirimkan pesan juga boleh ya. Dan balik lagi yuk, kita ketemu dulu sama yang udah tergabung kali ini. Buat Sang Tukutut di Gianyar, terima kasih banyak. Kemudian juga untuk Mardiana Diana Malam dari seputaran Kalirejo sudah hadir kembali. Wah, jauhnya dari seputaran Kalirejo. Lampung Tengah ya, lebar nih Lampung Tengah nih ya. Hadir lagi di Stabat Langkat ya, Sumatera Utara. Wih, jauhnya Dumayanti nih pakai aplikasi nih ya, dengerin kita. Ada Pak Mirza, ih ini Pak Mirza. Ternyata udah nongol Pak Mirza, tapi gak ada foto profilnya Pak Mirza. Gimana nih Pak Mirza nih? Oke, terima kasih banyak Pak Mirza sudah hadir kembali juga, sudah ikutan gabung bareng sama Kanda Arya. Mudah-mudahan saya selalu juga ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Udah Pak Mirza, tapi gak ada foto profilnya Pak Mirza. Gimana nih Pak Mirza nih? Oke, terima kasih banyak Pak Mirza sudah hadir kembali juga, sudah ikutan gabung bareng sama Kanda Arya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Suparmi.
0: Gimana kabarnya Mas Arya?
1: Baik. Eyang Suparmi gimana? Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bagas waras.
0: Waras lagi.
1: Yang lagi ngapain?
0: Yang lagi ngekoler lagi Mas.
1: Oh, lagi tidur-tiduran sambil dengerin radio berarti ya.
0: Iya.
1: Alamatnya di mana sih, Yang?
0: Gimana?
1: Tinggalnya di mana? Lupa kan dari ya?
0: Alah.
1: Batanghari, Pekalongan.
0: Oh, Batanghari tuh di Lampung Barat.
1: Oh iya, dia yang Lambar ya, lupa. Lampung Barat musim dingin. Kalau lagi
0: musim...
1: kalau kemarau gini tuh dingin banget kalau malam di Lampung Barat.
0: Oh, nemen
1: oh, dinginnya. Oh, soalnya Kandaria pernah main ke situ malam, dinginnya.
0: Oh, udah pernah ke Lampung Barat?
1: Pernah
0: Mas.
1: Dong, main ke sana.
0: Lampung Baratnya di mana?
1: Aduh, lupa nama daerahnya.
0: Alah.
1: Udah lama sih main di sana. Nanti kapan-kapan deh yang kalau misalkan Kandaria main ke sana, tak telepon WhatsApp-nya ya.
0: Iya, nanti
1: okay.
0: Mampir ya.
1: Oke, okay, siap. Mau denger lagu apa ini yang Sparmi ini?
0: Lagunya Aku Minta Kisah Kasih di Sekolah, Mas.
1: Kisah Kasih di Sekolah ada enggak yang versinya ini? Kalau enggak ada apa?
0: Kalau enggak ada
1: versi Jawa
0: Popo,
1: nih,
0: yo.
1: Apa aja boleh. Tapi yo, Jawanya yo, yang terbaru.
0: Yo yang terbaru. Yo wis pilih no Mas.
1: Salam-salam dulu kalau gitu boleh.
0: Salamnya buat bapaknya Mirza. Terus Mbak Yati Menen. Mbak Lydia. Mama Adi.
1: Terus
0: Mas Diva Padang Ratu.
1: Oh iya, oke.
0: Mas Anjar Ma'ami. Terus siapa lagi? Kuasih Pak Basori.
1: Oke.
0: Pak Dibadolo, Pak Dikatiman, Bang Awi. Terus siapa lagi? Semuanya aja
1: tanpa terkecuali ya.
0: Untuk okay. Mas Arya Matuga, semoga sehat selalu.
1: Sehat kembali juga buat yang lagi di sana.
0: Waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Suparmi nanti lagunya Radio Tresno ya. Udah dipilih sama Kanda Arya ya. Abis ini lagunya judulnya Radio Tresno ya. Di 0725-42181 tadi udah telepon siapa? Telepon lagi boleh ya. Ramai nama malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dari Narogdo.
1: Dari Narogdo di Kayangan.
2: Iya.
1: Siap-siap ketawa lagi.
2: Sehat ya.
1: Sehat.
2: Jadi kalau Narogdo itu bahasanya gini Mas Arya.
1: Gimana tuh?
2: Pak Pong Warudoyong.
1: Oh, Pak Pong Warudoyong. Nongol, yeah. nongol jus. Tuh Kanda Tegar ketawa dia. Besok-besok
2: yang,
1: enggak, besok-besok mau ngajarin Kanda Tegar.
2: Yang baru kan Widodari itu tadi.
1: Oh, Pak Suparmi Widodari dari
2: ya,
1: Lampung Barat.
2: Widodari dari Lampung Barat apa itu?
1: Iya, dari ya. Sungai kedalaman 7 mil.
2: Lain-lain bahasa Semar, Mas.
1: Oh, gitu.
2: Lain-lain itu bahasa Semar.
1: Kalau lele canggung? Dari Malaysia. Ya udah, Pak, mau dengar lagu apa nih?
2: Aku mau dengarkan lagunya apa itu? Istimewa Jogja ya.
1: Jogja Istimewa.
2: Iya.
1: Oh iya, terus.
2: Ya karena ramainya banyak yang apa untuk sponsor Jogja itu.
1: Oh gitu.
2: Makannya yang apa makanan apa itu?
1: Gudeg Jogja.
2: Jogja yang metro itu loh, metro selatan itu loh.
1: Yang di mana? Di ini di Payungi.
2: Yang untuk iklan Ramayana itu loh.
1: Yang mana sih? Oh, Rumah Deno. Oh, iya.
2: Itu kan makanan Jogja itu.
1: Benar. Ya, oke.
2: Okay. Ya, mudah-mudahan lancar usahanya, makanannya ya.
1: Amin.
2: Iya.
1: Makasih doanya.
2: Apa menyambungkan ramainya selalu apa mengundang saudara-saudara yang sebanyak-banyak yang datang ke sana gitu loh.
1: Oke, okay, alhamdulillah kalau gitu.
2: Saya bantu doa mudah-mudahan lancar gitu loh.
1: Amin. Selamanya bersama. Kalau
2: tanah lancar, ramainya kan lancar.
1: Dikasih gratisan.
2: Gratisan ya.
1: Iya dong.
2: Sangang piring
1: sejumlah penyiar Ramayana. Salam-salam ya. Pak Ebo siapa?
2: Yang pertama yang kerja yang itu mudah-mudahan lancar segala usahanya lancar.
1: Amin.
2: Selamat
1: amin.
2: Malam.
1: Terus
2: Pak Erica selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Ya nanti.
1: Bos siapa lagi?
2: Ya nanti dulu.
1: Pasti ada telepon. Pasti ada telepon itu di resepsi.
2: Ada tamu.

0: Bener kan?
1: Ya,
0: bener
1: ya,
0: kan
1: dia? Ya.
0: Dia tuh minta disapa.
1: Ini lagunya Zaya tadi ya, saya yang sudah saya minta tadi itu ya.
0: Iya, nanti diputerin.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Ya udah, oke.
1: Okay. Narodo ada tamu ini, Narodo.
0: Ya. Mau balik ke Kayangan.
1: Iya.
0: Ya udah, hati-hati.
1: Ya. Kemudian kamu sehat seterusnya ya.
0: Amin, Pak E juga sehat ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada Narodo dari Kayangan sudah ikutan gabung kembali. Masih di Radio Ramayana 98,8 FM. Ada yang mau telepon lagi enggak? Masih dikasih kesempatan satu kali penelpon lagi nih. Kalau enggak nanti kandarnya mau rehatan dulu. Ya udah langsung aja. Kalau mau ikutan gabung masih di 0725 42181. Terima kasih banyak untuk Eyang Suparmi di Lampung Barat. Dapat salam tuh dari Narodo di Kayangan. Katanya Eyang ini adalah bidadari. Bidadari dari Lampung Barat. Bidadari dari Lampung Barat, kedalaman 7 mil yang nongol ke muka bumi. Pokoknya sehat-sehat lah. Pokoknya terima kasih banyak untuk senyum dan cawanya dan tawanya. Dan kali ini Kandara mau spesialin lagu buat Eyang Suparmi dengan Radio Tresno bersama dengan Ipung Rimba Raya. Untuk sahabat Ramayana juga, spesial buat semuanya. Kita tetap dalam program Tergoda sampai ini nanti di jam berapa, di jam 10 malam. Nanti kita balikin lagi ya. Kita goyang dulu bersama dengan Ipung Rimba Raya.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
4: Iya nih, aku lagi diet padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah, tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
3: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM, juga halal MUI loh. Jadi, nggak usah khawatir deh.
5: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
6: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
7: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
6: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
7: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
6: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul A'ma Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul A'ma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul A'ma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmak.
0: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
2: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

0: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
0: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
2: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
0: MBM? Di mana itu Pak?
3: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
5: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
4: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
5: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
4: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
5: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
4: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
6: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
7: Tergoda. Terminal Dangdut Ramayana.

jam 21. Waktu Radio Ramayana Kota Metro. Number 1 on station 98.8.

0: Penyebab kesemutan tidak selalu bisa dipastikan. Kesemutan yang terjadi sementara bisa disebabkan oleh tekanan pada syaraf atau terhambatnya sirkulasi darah. Berikut pasien yang mengalami keluhan kesemutan di tangan dan kaki.
1: Masih sakit itu tangan disemutan, kakinya juga semutan juga. Nginjak tanah itu sakit gitu loh. Ya sekitar 3 bulan lah.
0: Penyebab kesemutan bisa terjadi karena kekurangan vitamin B1, B6, dan B12. Herbal Tetes Prince Gold jawab kebutuhan semuanya dan terbukti pasien sembuh.
1: Ya, alhamdulillah dikenal sama Prince Gold itu 7 botol. Alhamdulillah sekarang bawa kerja lagi enak. Ngangkat gendeng itu ya sudah enak lah.
0: Apalagi yang perlu diragukan, konsumsi Prince Gold buktikan manfaatnya.
2: Prince Gold, gudanya multivitamin dan rajanya probiotik.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
5: MB Tata Atmajaya.
4: Bapak dari mana?
5: Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang.
4: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
5: Usia 52.
4: Bapak sakit apa?
5: Sakitnya diabetes, asam urat, kolesterol. Kalau kadar gula awalnya udah mentok, HI udah gak ada nomor. Tinggi 700 lebih ya pokoknya. Tadinya asam urat ya sama juga, beriringan dengan kolesterol 400, 300.
4: Nah, yang dirasakan?
5: Yang dirasakan kaki, ting jelekot. Bukan tiap jam, tiap detik ting segot. Kayak bisul mau bengkak ya, mau pecah. Zamannya 5 bulan saya diangkat-angkat ke kamar mandi, dibeteng-beteng, pakai kursi roda. Ada kursi rodanya masih. 3 dokter yang nangani. Berobat Bandung, terus di sini di rumah sakit di Kerawang. Selama 5 bulan habis mobil 2, motor gede 1, uang 70 juta.
4: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
5: Ada brosur di apotek, saya baca-baca. Pas beli, satu jodoh tuh. Apa, susu kuda liar sama madu hitam pahit Prima Herbal. Dicobain, agak mendingan. Kok enak, kayaknya di badan juga terus enteng. Terus dites kadar gula, agak turun. Wah, cocok ini ya, terus sampai sekarang.
4: Nah, setelah minum madu pahit Prima Herbal, apa nih yang Bapak rasakan?
5: Ya, alhamdulillah sekarang ya, kadar gulanya udah 150, ya normal. Asam uratnya ya udah normal 7.
4: Terima kasih Bapak atas waktunya.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
7: Sampean kenapa?
8: Aduh, Cak, kepalaku sakit. Flu, batuk, dan pilek.
7: Oh, itu gejala flu. Sampean gak perlu repot, minum saja Ultra Flu Extra.
8: Ultra Flu Extra?
7: Ya, Ultra Flu Extra meredakan gejala flu. Seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk.
8: Matur kesawa oncak, tak minum sudah. Ultra Flu Extra.
9: Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dan beberapa hari kemudian,
7: gimana Peng sekarang?
8: Sakit kepala, flu, dan batukku reda ya. Matur kesawa onyak, Ultra Flu Extra.
9: Ultra Flu Extra, tablet obat flu produk PT Hanson Pharma. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Nikmati suasana santai malam ditemani program tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
4: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak tapi bikin kenyang.

0: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Denu yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Denu. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Denu siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Denu beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Denu, Wenae Pol.
1: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
2: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
1: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
2: Nikmati suasana santai malam ditemani program tergoda. Terminal Geng Dangdut Ramayana.

0: Baik, sahabat Remaja 98,8 FM di mana pun berada. Satu koleksi dari miliknya Norman Divo dengan Cinta Sabun Mandi sudah kembali mengudara, sahabat Remaja, spesial untuk semua di mana pun berada. Wow, Cinta Sabun Mandi. Bener ya, kalau wangi sabun mandi itu bisa habis, tapi kalau cinta gak bakalan bisa habis. Mudah-mudahan selalu setia selamanya, seperti itu awet pokoknya selama-lamanya, gak akan terpisahkan sampai kapanpun juga. Setuju banget ya. Dan terima kasih banyak untuk sahabat Ramayana hingga saat ini masih setia bergabung bersama dengan Arya. Telepon dibuka lagi di 0725 42181, diangkat lagi buat yang mau telepon. Malam-malam juga, siapa ini punya nama? 7207 gak ada namanya.
1: Cintaku tulus dan suci.
0: Terima kasih untuk Ali nih yang sudah bergabung ya. Dan ada siapa lagi juga untuk sahabat Ramayana yang ada di seputaran Facebook. Halo, selamat malam buat yang udah ikutan gabung di sini di 98,8 Ramayana FM Kota Metro Lampung. Dan kali ini ada siapa aja di sana yang udah ikutan gabung dan chat di via WhatsApp dan TikTok ya. Halo, selamat malam. Untuk kali ini ada Desu yang lagi galau. Ais, kok galau sih? Kenapa harus galau? Jangan kalau galau dong. Requestnya lagu galau? Enggak ada requestnya lagu galau. Requestnya lagunya yang baik-baik aja, yang ceria. Kalau misalnya lagi sedih, boleh gak sih dengerin lagu sedih? Jangan dong. Kalau bisa lagunya yang ceria, biar vibesnya jadi ikutan ceria juga ya. Halo, ramai-ramai malam.
2: Selamat malam, Mas Arya.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana nih yang belum tidur? Di Wates ada Bu Satria.
2: Iya.
0: Tadi pasti ketemu ya sama Pak Nario ya.
2: Udah dapat salam ya.
0: Tadi dia salah ngebocorin. Katanya gini, Mas Arya apa? Tadi di sebelah aku ketemu sama ini yang dari Lampung Barat. Siapa dari dari Wates? Siapa dari Wates?
2: Mas Danu mau MC ke sini.
0: Abu Satria kata dia gitu. Ya ampun, kalian sudah ketemu ya. Ternyata Kanda Arya belum ketemu, tak gituin ketawa dia. Rame dong tadi.
2: Ya rame lah.
0: Kok enggak main ke Ramayana?
2: Ya, enggak ada teman ke sana kok.
0: Alah-alah, kamu sombong telah melupakan diriku.
2: Acaranya gimana kalau ke sana?
0: Ya enggak ada acara apa-apa lah, ketemu Mas Arya gitulah.
2: Oh iya.
0: Padahal kalau ke sini Mas Arya juga enggak ada, ya adanya malam. Besok-besok kalau ke radio nelpon dulu ya, janjian ya. Ketemu Mas Arya, ditunggu. Ya udah, Mbok mau denger lagu apa nih?
2: Ya.
0: Mau denger lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa dong lagunya?
2: Yang disediain apa, Mas Arya?
0: Yang disediain mah banyak, mau dipilihin.
2: Ya, apa?
0: Mau dipilihin lagunya apa gimana?
2: Ya, yang bagus.
0: Sangu Turu mau enggak?
2: Sangu Turu.
0: Sangu Turu, Sasa Angungu. Ya Sangu Turu, lagunya Sangu Turu. Ya makanya dengerin dulu, saurangnya turu tak sangonin lagu. Special.
2: Ya.
0: Ya udah, salam-salam dulu.
2: Pak Nari sama Bu Elanya selamat malam.
0: Mbak
2: Devinya selamat malam. Denny sama Mbak Siinnya selamat malam. Mama Muka selamat malam. Sama Bu Hartati Jawarama selamat malam. Untuk Mas Arya, Mas Janu selamat malam. Sama Mas Tekarnya juga selamat malam. Sama Mbak Tina apa Mbak siapa ya?
0: Yang mana?
2: Yang perempuan itu siapa?
0: Siapa?
2: Mbak siapa ya, lupa aku.
0: Mbak Via.
2: Mbak Via sama Mbak satunya siapa?
0: Weni dong.
2: Oh iya, Mbak Weninya sama siang. Selamat malam kok siang.
0: Terus?
2: Udahlah, semuanya aja lah.
0: Ya udah, lagunya ditunggu abis ini ya.
2: Ya, lagunya bangun tidur apa mau tidur itu tadi?
0: Sangu Turu sayangku, sangu Turu.
2: Ya udah, yang Mas Arya kan bagus.
0: Oke, ditunggu lagunya, oke?
2: Makasih waktunya Mas Arya.
0: Sama-sama.
2: Ingat Ramayana.
0: Ingat radio dibolak-balik.
2: Ya udah, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bundaku, Bunda Satria di Wates. Bun, jangan tidur dulu, ditungguin lagunya. Abis ini bakal diputerin sama Kanda Arya. Sok atuh mangga, di belakangnya Bunda Satria. Ada siapa lagi yang lagi di Wates sana? Di Suparmi di Lampung Barat tadi ada juga. Ini tadi di Wates kan, Bu Satria kan? Takut salah sebut ya, jadi lupa kan. Oke, terima kasih, udah deh. Daripada nanti dia gak bisa tidur, langsung aja tak puterin Sangu Turu Hendra Kumbara featuring Oma Shalala. Duh, lagunya Ini buat mbokku, simbokku, saya ngarap turun. Spesial untuk sahabat Ramayana, tetapi tergoda, terminal, goyang, dangdut, asik-asik.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
0: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
2: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
3: Iya Bun. Perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
4: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh. Ada apa sih?
2: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
4: Udah tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
2: MBM? Di mana itu Pak?
5: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyo Jati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
6: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
3: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
6: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
3: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
7: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni, kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR, MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang. Allah ya Mulana, halima
8: ikhfak ya Nuhahid Rabbi.
7: Tergoda,
8: tergoda.
7: Terminal Dangdut Ramayana,

0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
3: Giling lagi yuk sayang.
4: Kamu kok gak ada capeknya sih? Kemarin kan sudah pagi, siang, sore, malam. Masa ngajakin petualangan lagi sih?
3: Tadi aku udah booking loh untuk liburan kita 3 hari ke depan.
4: Iya deh, aku tahu sekarang tenagamu udah balik lagi seperti malam itu.
3: Malam setelah resepsi pernikahan kita kan?
4: Iya, kok bisa sih?
3: Ini loh alasannya.
4: Wah, Probos ya namanya.
3: Probos, minuman serbuk herbal yang sudah BPOM, halal MUI. Rasakan efek luar biasa dalam satu saset Probos untuk 3 hari, bahkan lebih. Ukuran maksimal, durasi maksimal. Minum satu saset Probos 1 jam sesudah makan sebelum membahagiakan istri Anda. Probos adalah produk herbal sehingga tidak ada efek samping. Terbuat dari formula ginseng, jeruk, dan tanaman herbal pilihan, diproduksi dengan teknologi modern dengan pengawasan ketat. Aman diminum oleh penderita diabetes, kolesterol, jantung, asam urat, bahkan obesitas. Hati-hati produk palsu. Dapatkan Probos di seluruh apotek yang ditunjuk saja. Untuk info dan layanan pesan antar, hubungi 0812-1414-9788. Sekali lagi di nomor 0812-1414-9788. Kunjungi website probosherbal.com.
4: Bahagia itu sederhana. Cukup konsumsi Probos biar makin harmonis.
3: I love you sayang. Probos untuk cinta yang bertahan.
4: Bukan malam ini saja, tapi seumur hidup.
0: Dapatkan di apotek-apotek terdekat dan di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A Metro Timur, Kota Metro, atau bisa menghubungi Bapak Lukman 0882 8704 6260.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, saya Gus Sotik bersama Suwuk Tombo Teko Loro Lungo. Bapak ibu sekalian yang sakit-sakit, ojo dimpet-mpet to sakite. Saya ada cerita nih, beberapa minggu yang lalu tuh ada orang sakit, mau berobat kemana-mana, sampai nyebrang-nyebrang ke Bandung, ke Bogor, kemana, ke Jakarta, gak sembuh-sembuh. Saya pesenin, oh tuh dang nemoni aku lah orang, kok bahaya. Orang dang nemoni aku, rong minggu akhirnya wong ninggal tenang. Terus saya ada itu teman saya di daerah sana ya, arah X Labuan Maringgay, sakit tumor paru-paru. Nyebrang sana, obat alternatif, oh sakitnya diapake obatnya piye? Dibekam lah, sakit tumor dibekam ke piye, ya rapas no. Tumor itu ibaratnya cara neng wit wio, jenisnya benalu, jadi benalunya harus dibunuh gitu. Akhirnya saya bilangin kayak gitu, gak percaya orangnya pulang dari seberang, balik rong dino ninggal tenang. Bapak ibu sekalian, mudah-mudahan sehat selalu. Yang sakit-sakit monggo berobat di pengobatan Suwuk Tombo Teko Loro Lungo di Radio Ramayana Wiratama FM di Iring Mulyo Metro Lampung. Saya tidak masang tarif ya, saya ikhlasi silahkan. Nek sing wae aku 100 ya alhamdulillah, nek sing wae 200 silahkan, nek sing wae 1 juta ya eneng gitu. Terserah aja, yang nggak mampu saya bantu diringankan gitu ya. Tapi aja ngapusi, lek ngapusi kok rapik, ngapusi ngomoran duwe, akhirnya kok bangkrut usahane kan melas. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang berobat di Suwuk Tombo Teko Loro Lungo oleh Tombo paringi waras. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat Ramayana 98,8 FM, akhirnya kita sudah kebersamaan kita di kesempatan malam ini tergoda untuk edisi hari ini ya, Selasa 14 Juli 2026. Dan akhirnya Arya yang bertugas harus pamit undur diri. Selalu jaga hati, selamat malam dan sampai jumpa. Selamat beristirahat.

Sahabat Ramayana FM, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan hari ini kami merasa begitu bersyukur bisa berbagi dengan sahabat Ramayana melalui gelombang 98,8 FM. Terima kasih Anda terus setia mendengarkan acara dari Radio Ramayana FM dari awal hingga akhir. Semoga menjadi sebuah pertemuan yang mengesankan. Dengan harapan ridho Tuhan senantiasa kita dapatkan. Semoga esok pagi kita dipertemukan kembali. Selamat beristirahat.